bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Lustarto.

0: Dengan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yatsa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.

0: Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
4: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arif Saudi dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakerota Aryan Tanur Cahya mengapresiasi kinerja layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
5: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya, dan ternyata memang baik-baik aja, saya tak bilang gitu loh. Jadi, performa dari keseluruhan masih luar biasa. Dibanding, apa namanya, itu saat lorongan ke Arota, kita lebih dulu.
4: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan menuju Arafah. Usai kita dominan.

0: peran ini dengan baik. Harus menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan selain keberkahan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Pelalang Indonesia untuk haji ke tiga dari Turki Udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
2: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
3: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
2: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
4: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
5: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbilasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan sarjana sikap dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi

0: ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun, itu ekonomi yang terbentuk. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung layan itu bisa.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung layan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang disingkat KDKMP, sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião Desabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengundurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Risparto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, lesai ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Nabire pagi ini.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di Pancar Luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Tabir Kopo Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, demikian penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 9:45 waktu Indonesia. Kita jelang pukul 10. Kami kembali temani Anda yang dengan beberapa informasi seputar Papua Tengah ke ruang dengar Anda. Hingga nanti aja pukul 10 tepat waktu Indonesia.

0: Pertengah turnamen Kapolda Pertengah Cup 3 U10 dan U12 telah sukses dilaksanakan dan ditutup oleh Kapolda Pertengah Brigjen Pol Jeremy Sorontini di lapangan Goldstone Mimika Rabu kemarin. Kompetisi sepak bola untuk anak usia muda ini yang digagas oleh Brigjen Jeremy Sorontini bukan sekedar ajang perebutan juara, melainkan jembatan emas menuju mimpi yang lebih tinggi. Pertandingan ini dijuarai oleh SSB Mimika United, disusul SSB Amamapare juara kedua dan SSB Wania Imipi juara tiga. Dan juga peraih juara keempat diduduki oleh SSB Dub Enelok. Brigjen Jeremy Sorontini mengatakan bahwa empat tim terbaik ini tidak hanya meraih juara hari ini, tapi akan disiapkan mengikuti pembinaan ke Pulau Jawa. Langkah beraninya diambil sebagai wujud nyata komitmen panitia dan manajemen dalam membina bakat anak-anak lokal agar tidak berhenti di level daerah saja. Pada momen sukacita usai pertandingan, Kapolda memberikan pesan pembakar semangat bagi para pesepak bola cilik untuk tidak cepat puas dan terus mengasah kemampuannya. Program pengiriman pemain ke Jawa ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang yang disiapkan. Kapolda berharap dari pertandingan ini banyak bibit-bibit pemain unggul yang bisa dibina dan dilatih dalam sebuah wadah permainan yang lebih tinggi.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti acara ataupun siaran berjaringan ya, Gerakan Membangun Papua ataupun dialog GMP berjaringan Sekor Wil 1 Papua Jayapura yang akan kami relay di siang hari ini ataupun pagi menjelang siang hari ini dari RRI Pro 1 Bovendigul. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: seara de berikutnya.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan tidak ada uang bagi calon manapun. Titip.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan edisi hari ini 18 Juni 2026 saya Thomas Yemlang kembali hadir dalam dialog interaktif Gerakan Membangun Papua dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subur menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul terutama yang berada di Distrik Subur. Dan pendengar, kalau kita berbicara menyangkut sagu bukan sekedar pangan lokal bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bagian identitas budaya sekaligus sumber penghidupan yang memiliki potensi ekonomi besar jika dikelola secara berkelanjutan. Nah, di Bovendigul, upaya memperkuat usaha tepung sagu terus didorong melalui kerja bersama berbagai pihak agar masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan juga memperluas peluang usaha. Dan senang sekali di studio sudah hadir beberapa narasumber kami, yakni Kepala Dinas DPMK Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Agustinus Sutikno. Bagaimana kabar Pak Agus?
3: Puji Tuhan, sampai sekarang keadaan membaik dan sehat.
2: Sehat ya. Dan juga ada Pak Edison Sokoi. Bagaimana kabarnya Pak Edi?
4: Ya, puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik, sehat.
2: Dan juga ada Ibu Paulina Rohua. Apa kabar Bu Paulina?
5: Puji Tuhan, baik.
2: Baik ya. Dan juga tak lupa juga ada Bapak Bartis Tesia. Bagaimana kabarnya hari ini?
6: Puji Tuhan, kabar selalu baik Pak.
2: Baik. Langsung saja kita ke Pak Agustinus ya. Kalau kita berbicara menyangkut kolaborasi DPMK Bovendigul terhadap pendamping TK Distrik Subur dalam usaha pengelolaan ataupun budidaya tepung sagu ini, bagaimana dukungan pemerintah daerah maupun juga DPMK dalam membantu masyarakat Distrik Subur dalam budidaya tepung sagu ini? Silakan Pak Agus.
3: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Program TK ini sudah dari 2021 ya di Kabupaten Bovendigul dan di Distrik Subur. Kami kurang lebih satu minggu yang lalu bersama-sama Pak Bupati dan juga dari koordinator TK dan teman-teman PMK, kami ada kunjungan ke Distrik Subur melihat langsung potensi atau pengolahan sagu di Distrik Subur, dan itu sudah berjalan dengan baik. Bantuan dari PMK selama ini berupa alat ya, baik itu untuk mesin atau untuk tepung sagu itu ada, dan juga beberapa alat yang lain itu sudah kami bantu selama berlangsungnya program TK ini. Karena kebetulan juga di DPMK itu ada bagian untuk bantuan ke bumkam-bumkam, itu dari sumber dana otsus, itu tiap tahun dilaksanakan, dan salah satu yang sudah dibantu yaitu di Distrik Subur yang juga bersama dengan TK.
2: Ya.
3: Jadi sudah berjalan cukup baik sejak pemantauan kami kemarin satu minggu lalu di Kampung Subur. Terima kasih.
2: Sejauh ini dukungan ataupun kebijakan dan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah daerah serta DPMK guna membantu masyarakat untuk pengembangan tepung sagu ini Pak Agus.
3: Ya, terima kasih. Kemarin selain berkunjung langsung ke lokus, ke lokasinya, kami juga sempat koordinasi dengan PT Korindo.
2: Iya.
3: Jadi mereka Korindo di sana, mereka juga mendukung baik bersama dengan pemerintah. Mereka turut memfasilitasi dalam hal pengepakan.
2: Iya.
3: Tepung sagu yang sudah jadi, dan juga mereka juga ada bantu juga alat mesin untuk pengolahan tepung sagu. Cuma masalahnya sekarang di pemasaran. Jadi pemasaran masih sangat kurang. Sementara untuk produksi sebenarnya masyarakat bisa produksi cukup banyak, cuma pemasaran yang terbatas. Sehingga harapan dari kami pemerintah kabupaten bahwa ke depan mungkin ada dukungan juga dari OPD lain,
2: yeah,
3: untuk
2: yeah,
3: pemasaran tepung sagu dari Distrik Subur. Karena kualitasnya itu kualitas bagus sekali,
2: yeah,
3: untuk tepung sagu tersebut. Kami juga Mas PMK akan terus berusaha mendampingi, memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha yang ada di Distrik Subur maupun juga yang ada di Distrik Meditana yang menjadi tujuan dari program TK ini.
2: Ya,
3: terima kasih.
2: Kita ke Ibu Paulinya. Selama ini kan Ibu yang selalu konsisten untuk terus mendampingi masyarakat Distrik Subur dalam budidaya atau pengembangan usaha tepung sagu ini.
7: Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus tadi bahwa seringkali ketika masyarakat sudah mulai memproduksi tepung sagu diperhadapkan dengan keterbatasan dalam hal pemasaran. Apakah ada upaya-upaya apa yang harus diupayakan sehingga masyarakat ini tidak terkendala dalam pemasaran usaha tepung sagu ini? Silakan Bu Colin.
5: Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk upaya-upaya yang dilakukan baik dari program tekad, dari kami program tekad sendiri, kami memiliki satu fasilitator bidang pemasaran, dan juga ada fasilitator bidang pengembangan ekonomi. Jadi dua fasilitator ini, bagaimana dua fasilitator ini bisa memfasilitasi setiap pendampingan dari kegiatan tepung sagu dari mama-mama di Kampung Sumber ini, bagaimana kita dari tekad melakukan kolaborasi kepada setiap OPD atau OPD teknis yang membidangi bagaimana bidang untuk perpanjangan tangan dari pemasaran tepung sagu ini sendiri. Jadi kami coba untuk melakukan koordinasi dengan Dinas DPMK, tetapi juga Dinas Perindak Kabupaten Bovendigul untuk bagaimana tepung sagu ini bisa dipasarkan melalui toko-toko, tapi juga kios-kios sembako, dan juga bagaimana kita bisa mengirim tepung sagu ini keluar. Jadi ada upaya-upaya dari kami program tekad untuk bagaimana keberlanjutan usaha tepung sagu ini dia bisa berkembang. Kita coba melakukan kolaborasi ini ke beberapa OPD ini sehingga tepung sagu ini bisa dikenal lebih luas. Untuk tepung sagu ini juga untuk penjualan itu kita perlu beberapa syarat, yaitu juga izin NIB, nomor induk usaha sendiri, tetapi juga PIRT untuk izin pangan itu sendiri atau tepung sagu itu sendiri. Jadi saat ini yang sudah kami program tekad lakukan melalui dukungan dari DPMK dan juga Perindak, yaitu NIB-nya sudah ada. Tetapi sekarang ini yang lagi kami dan juga DPMK mengurus, yaitu PRT untuk bagaimana izin edar dari tepung sagu ini sendiri. Ya, terima kasih.
7: Ya, mudah-mudahan bisa tergapai ke depannya. Bu Colin, kemarin ketika kami sempat berbincang dengan masyarakat ketika seperti penjelasan dari Pak Agus, ya bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak Kementerian Desa, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, sama-sama ke Distrik Sibur, dalam kesempatan bincang-bincang dengan masyarakat ya, dalam sesi tanya jawab pada saat itu mereka menyampaikan salah satu kendala adalah selain dalam segi pemasaran, ini mereka juga terkendala dengan misalnya ketika mereka mulai ada sudah hasil dan terus mau dibawa ke kota, ini transportasi ini bagaimana?
5: Memang salah satu kendala terbesar dari usaha tepung sagu ini sendiri adalah transportasi. Jadi dari program tekad melalui bantuan PIRT, dari RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, jadi dari anggaran yang diberikan ini, kami dan fasilitator tekad dan juga kelompok tepung sagu ini kemarin ada pengadaan 1 unit fiber. Tetapi memang kendala karena kami hanya karena anggaran ini untuk pembangunan rumah inovasi, dan kami coba untuk memasukkan dari anggaran yang ada, coba kami susun untuk bisa ada fiber, tetapi memang belum memiliki meter Johnson di sini. Bagaimana kemarin kami coba koordinasi dengan DPMK untuk membantu usaha tepung sagu ini ke depan. Kami coba untuk koordinasi dengan dinas, mungkin tekad sudah membantu dari fiber, dan kami coba mendorong atau berkoordinasi dengan DPMK untuk membantu untuk Johnson lagi. Seperti itu Pak.
7: Baik, saya ke Pak Edi ya. Tentu ketika program tekad ini sudah berjalan, terus dibuktikan dengan pemberdayaan kepada masyarakat Distrik Sumber dalam usaha tepung sagu ini, apa yang melatar belakangi di PMK sehingga menjadikan pengembangan usaha tepung sagu ini sebagai salah satu fokus pemberdayaan daripada masyarakat? Silakan Pak Edi.
8: Baik, terima kasih. Terkait produk unggulan yang
4: apa harus distrik subur mereka kembangkan, karena sagu ini merupakan potensi yang banyak sekali di kampung-kampung termasuk di distrik subur. Dan tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Kadis, sagu ini menurut penelitian sagu Bovendi di Papua Selatan kualitasnya sangat bagus.
7: Iya.
4: Karena sagu ini akan dikembangkan ke produk-produk unggulan berikutnya lagi.
7: Iya.
4: Nah, sehingga mungkin sagu salah satu potensi yang mungkin bisa kita dukung terus melalui program PKT ini.
7: Seperti apa nantinya nih kolaborasi yang nantinya akan dibangun? Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Pauline tadi, bahwa nanti ke depan diupayakan supaya usaha tepung sagu ini akan dijajakan di misalnya di toko-toko kah, atau bagaimana supaya usaha ini terus berkembang. Silakan.
4: Baik, untuk terkait tepung sagu ini sudah dicoba, untuk membuat apa produk-produk terusannya ya, seperti kue kering.
7: Ya,
4: mungkin ya bisa kita kembangkan lebih-lebih ke mie, bikin mie dari tepung sagu, karena banyak olahan yang bisa kita ya, mungkin kami terus melakukan pendampingan sehingga bisa kita ada produk-produk apa terusan dari tepung sagu ini selain kue kering saja.
7: Iya.
4: Mungkin itu yang akan kami dukung terus.
7: Iya. Saya ke Pak Marcis ya, selaku bidang yang berperan penting dalam

0: untuk bukan bekerja individu, tapi bekerja mereka itu berkelompok dalam suatu kelembagaan.
1: Kerja tim begitu ya?
0: Iya, kerja tim. Karena pengalaman kami di 20 kampung, 20 distrik ya, hampir ke setiap kampung, sistem pemahaman kami masyarakat itu pengelolaannya itu masih 1-2 orang, sehingga kami lebih fokus ke pengembangan kelembagaan mereka, terkhususnya pendekatan pengembangan SDM untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok. Jadi selain dari memberikan bantuan, alat dengan yang lain, tetapi dari bidang teknis kami memberikan pemahaman hal-hal yang sangat dasar, sehingga ibu-ibu mereka maupun bapak-bapak yang terlibat di dalam kelompok itu kesadarannya itu dia lahir sendiri.
1: Yeah.
0: Ya, dia kita pancing merangsang supaya tanpa dipaksa atau disuruh sudah ada niat mereka, sehingga teman-teman fasilitator langsung tinggal mendorong. Nah itu kalau dari segi kedinasan dari dinas PMK, selain tadi dari alat-alat, adapun juga kami dorong pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan dari dana otsus tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, kami memberikan alat, tetapi kami juga menganggarkan untuk perencanaan untuk melatih mereka. Nah, tentu juga dengan kami melibatkan teman-teman OPD teknis yang langsung membidangi dengan membangun komunikasi dengan teman-teman fasilitator.
1: Yeah. Pak, sistem itu untuk membuka pemahaman daripada masyarakat ya, apalagi kelompok masyarakat yang berada di kawasan terpencil atau kampung-kampung, ini bukan perkara gampang. Nah, kit-kit apa yang harus diupayakan supaya masyarakat ini bisa terpacu dalam usaha mereka supaya ada kreativitas lagi, silakan.
0: Ya, baik. Kalau kami, saya rasa tidak terlalu sulit.
1: Ya.
0: Kehadiran kita saja, kehadiran kita dinas. Di setiap aktivitas mereka ya, walaupun jarak ya dan waktu, tetapi kehadiran kita tidak harus pas perjalanan dinas, tapi di saat mana ada momen kita di situ, disitulah mereka, masyarakat mereka butuh itu. Jadi bukan saja kita turun untuk monef ataupun kita turun untuk mengecek, tetapi kita jalan untuk bercerita. Nah, ketika kita jalan bercerita, mereka tidak sungkan, gitu. Mereka langsung nanti akan menyampaikan beberapa keluhan-keluhan mereka. Sehingga kami rasa itu pendekatan yang paling sangat efektif.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon ya, bila mana masyarakat atau pendengar yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi 0811 4988 66 atau 0811 4954 333. Sekali lagi, bagi pendengar yang berada di 6 RRI Sekuriri Nusantara 1 seperti halnya RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Merauke, RRI Nabire, dan RRI Serui, serta RRI Wamena dan juga Bovendigul sendiri, bila mana Anda ingin bertanya, bisa menghubungi nomor telepon 0811 4988 6666 atau juga 0811 4954 333. Baik pendengar, saya ke Pak Agus ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marcis, bahwa tentu sangat diharapkan sekali kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang kami dapatkan ketika bersama-sama turun langsung ke Distrik Subur beberapa waktu lalu. Apakah ke depan nanti DPMK selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dalam perjalanan dinas, tapi mungkin sekedar untuk datang untuk berdiskusi, melihat peluang usaha apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Agus.
2: Baik, kemarin kedatangan kami ke Distrik Subur itu bersama-sama dengan teman-teman Pak Bupati dan dari Kementerian Desa. Namun untuk berikutnya kami akan usahakan untuk hadir bersama-sama mereka, bukan cuma di Subur tapi juga di distrik lain yang membutuhkan kehadiran PMK sebagai dinas yang bertugas memberdayakan masyarakat. Hingga mungkin di tahun-tahun depan kami butuh penambahan anggaran untuk kami bisa langsung monitoring, langsung berada di tengah masyarakat, di kampung,

0: dapat sedikit tambahan untuk kami kegiatan di kampung-kampung mendekati masyarakat, mendampingi, membina mereka khususnya kelompok-kelompok usaha yang ada di distrik dan di kampung-kampung.
1: Terima kasih. Bagaimana strateginya ini? Apalagi kan kita tahu saat ini kan ada efisiensi anggaran ini. Sehingga ke depan, apa yang menjadi harapan masyarakat bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bisa tergapai melalui mungkin program-program yang menyentuh langsung masyarakat?
0: Iya, terus kami akan koordinasi dengan pimpinan daerah, dan mungkin dengan tim terkait penganggaran ke depannya, berkam PMK bisa mendapatkan sedikit tambahan untuk kami bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena terus terang masalah di masyarakat di kampung itu cukup banyak.
1: Iya, kompleks ya.
0: Waktu saya baru 2 minggu di PMK, kami sudah menemui banyak permasalahan di kampung-kampung. Dan mereka butuh kehadiran kami.
1: Betul.
0: Kami keterbatasan di tahun efisiensi yang membuat kami tidak bisa hadir secara langsung. Jadi harapan kami bahwa di tahun depan dan juga tahun-tahun berikutnya, fungsi kami sebagai dinas pemberdayaan yang ada di kampung, untuk hadir di kampung itu bisa terwujud. Jadi harapan kami mungkin bisa ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk dinas PMK, sehingga kami juga bisa memperhatikan juga masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk senantiasa hadir bersama dengan mereka.
1: Baik, saya ke Pak Edi yang selalu juga berusaha senantiasa mendukung Ibu Pauline dalam mendukung program TK. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika Pak Edi turun bersama tim DPMK, tim TK dalam bersama masyarakat dalam pengembangan usaha seperti contohnya tepung sagu yang saat ini digalakan di distrik Subur?
2: Baik, terima kasih. Terkait tantangan kalau untuk kelompok-kelompok kita yang soal untuk membuat produksi, mengelola itu tidak diragukan lagi,
1: tidak
2: mereka bisa untuk
1: ya.
2: Mungkin yang kalau kita dampingi terus terkait dengan mungkin manajemen,
1: iya,
2: manajemen yang pengelolaan laporan keuangannya, penggunaan uang bantuan yang dari pusat mereka berikan, mungkin pembelanjaan di situ yang mungkin kita lebih mendorong. Karena kemarin kan kami bersama dengan tim pemimpin desa, bersama tim penilainya kami dampingi, dan memang ada bukan temuan tapi masih perlu kita backup di situ. Sisi terkait mungkin kita punya fasilitator yang membackup administrasi sehingga mungkin penggunaan dana bantuan ini bisa berjalan maksimal,
1: yeah.
2: Sehingga hasil yang kita masyarakat terima bantuan itu bisa difungsikan sesuai dengan dana yang diberikan.
1: Apakah sudah ada solusi yang bisa ditempuh? Karena terkadang misalnya dalam pelaporan kan seringkali masyarakat mengalami kendala karena ya awam ya, yeah, dalam segi pelaporan.
2: Ya, jelas kami sebagai TPK ini kan penanggung jawab di kabupaten,
1: yeah.
2: Sehingga ini tugas kami untuk terus menunjuk, memberikan semangat, memberikan arahan kepada para pendamping mereka. Itu tugas kita, harus terus memfasilitasi sehingga terkait pelaporan penggunaan anggaran ini bisa mereka laksanakan, karena laporan ini terus disampaikan ke pusat,
1: yeah.
2: Ya, terkait pengelolaan dananya, pengelolaan lahan, kelompok usaha, dengan segala aktivitas itu dilaporkan. Ya, kami sebagai tim TPK kabupaten ini yang monitoring, mengawasi mereka. Mungkin seperti itu.
1: Oke. Saya ke Bu Pauline ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi tadi ya. Terkendala, seringkali masyarakat seringkali mengalami kendala ketika dalam segi pelaporan, apa yang sudah mereka gunakan, apa yang sudah mereka kerjakan, ini kan seringkali terkendala. Nah, bagaimana dalam menyikapi hal ini, apa tekad Subur dalam mendampingi masyarakat, silakan.
3: Ya, baik. Untuk dari hasil kunjungan kita pada satu minggu yang lalu, dan untuk kegiatan tebusan ini sendiri, untuk pencatatan itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, ya memang kita tahu bahwa masyarakat kita ini masyarakat awam dan terkait dengan pencatatan mereka butuh pelatihan, tapi juga pendampingan dari kita, dan kami dari fasilitator sudah melakukan koordinasi, tetapi juga memang dari pusat langsung kunjungan langsung, dan rencana pada akhir bulan ini akan dilaksanakan pelatihan literasi keuangan,
1: yeah, yeah,
3: yang langsung nanti difasilitasi oleh kementerian sendiri, dan narasumbernya akan dari dinas di PMK, dan akan dilakukan pelatihan untuk literasi keuangan bagi setiap kelompok-kelompok usaha di 9 lokus TK, yeah, yaitu 9 kampung, hmm, yaitu 5 di distrik Militana, tapi juga 4 di distrik Subur.
1: Yeah.
3: Ya, jadi dari hasil kunjungan dari kementerian, dan kementerian langsung menyikapi hal itu. Dan untuk satu minggu berjalan ini, dari kami fasilitator TK di bidang kelembagaan, fasilitator kelembagaan coba untuk melakukan pencatatan pertemuan atau ini dengan kelompok untuk bagaimana pencatatan sederhana dulu untuk menunggu latihan dari pusat.
1: Yeah.
3: Terima kasih.
1: Yeah. Rencananya kapan ini, Bu?
3: Untuk rencana pelatihan literasi keuangan akan disesuaikan karena ada 25 kabupaten yang akan dikunjungi langsung oleh pusat, sehingga untuk jadwalnya kami masih menunggu dari pusat.
1: Yeah. Yeah. Oke, okay, baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.

langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News,

0: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dalam dialog interaktif dengan topik kolaborasi DPMK Bovendigul dan pendamping TK Distrik Subud menjadi kunci penguatan usaha tepung sagu di Kabupaten Bovendigul. Beberapa waktu lalu kami sempat mendengar tim pendamping Distrik Subud dalam hal mendampingi masyarakat dalam pengelolaan atau pengembangan tepung sagu ini memperoleh hasil yang prestasi yang cukup menggembirakan. Bu Pauli bisa ceritakan apa yang menjadi sebuah kesuksesan sehingga Distrik Subur terkhusus di MTK bisa memperoleh hasil yang begitu menggembirakan, di mana buktinya sudah dipresentasikan di Kementerian Desa dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Bapak Marlino. Silakan Bu Pauline.
2: Ya, untuk kegiatan TK di Kampung Subur, dari pusat untuk mendampingi TK di Kabupaten Bovendigul adalah 9 kampung. Untuk salah satu kampung yang menjadi disampaikan bahwa menjadi model, role model, yaitu Kampung Subur. Kenapa dibilang role model? Karena Kampung Subur ini dia menyumbangkan potensi dari kampung itu sendiri. Dan tujuan dari program TK, mereka mau melihat itu tidak mengangkat. Kita tidak mengangkat satu usaha yang datangnya dari luar, tetapi bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat itu dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri. Yeah. Jadi tepung sagu ini, yang awalnya masyarakat ini, awal mereka melakukan satu kelompok, yaitu usaha ternak ayam. Ternak ayam, dan mereka gagal, terus mereka karena ayamnya terserang penyakit, dan mereka coba lakukan lagi usaha ternak sapi. Di sini kami dari program TK, kami tidak bisa memaksakan kelompok itu untuk kami menawarkan apa yang harus dari kami TK sarankan. Tetapi kami coba untuk membiarkan masyarakat atau kelompok ini, mama-mama ini, mereka sendiri mengusulkan apa yang mereka mau untuk mengembangkan di kampung itu. Dan pada tahun 2019 dari 2020, mama-mama ini sampaikan bahwa Ibu, kami juga ada lihat atau kami nonton di YouTube, kami lihat di Jayapura itu ada usaha tepung sagu. Apakah sagu kami ini yang sagu merah, ini bisa juga dikembangkan menjadi tepung sagu? Dan saya sampaikan, saya akan coba berkoordinasi dengan Pak Made, Pak Made di Jayapura, dan beliau sampaikan sangat bisa Ibu. Jadi di situ bagaimana mama-mama ini mengikut kegiatan dari satu NSTM, mereka mengikuti dan mereka coba untuk pulang dan mereka lakukan. Dan saya coba untuk mengambil tepung sagu yang sudah mereka kerjakan secara manual, yang dengan menggunakan peralatan yang canggih. Tapi mereka melakukan secara manual, saya coba bawa ke Jayapura dan diperiksa. Ternyata untuk tepung sagu kita, sagu Bovendigul yang sagu merah ini sangat bagus. Sangat bagus kualitasnya untuk digunakan untuk produk-produk turunan seperti tepung sagu, dan di situ kami coba untuk mengangkat tepung sagu ini, dan saya melihat dari sagu yang awalnya hanya mereka konsumsi untuk bakar sagu, mereka buat papeda, tetapi saya lihat ketika sagu ini dikembangkan dan diolah menjadi tepung sagu, dia mendapat satu memberi nilai tambah dan juga pemasukan bagi mama itu sendiri. Dan pada tahun 2023 dari program TEKAD coba memberikan bantuan, yaitu mereka memberikan bantuan rumah produksi, karena selama ini kelompok atau mama-mama ini mereka hanya kerjakan di rumah ibu ketua, dan mereka dari program TEKAD memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk bagaimana pembangunan rumah untuk ibu-ibu ini bisa kerjakan di satu tempat dengan kebersihan, dengan yang bisa terpantau. Dan dari 100 juta mereka melihat, oh ternyata berhasil. Dan dari penilaian-penilaian itu datanglah bantuan berikut, yaitu bantuan RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, yang dua minggu lalu kita bersama Pak Bupati turun untuk melihat, dan pusat melihat bahwa jangkauan yang sangat jauh, tetapi bagaimana anggarannya, kalau kita bilang 100 juta untuk bangun rumah itu sangat tidak cukup. Tetapi bagaimana mama-mama ini, mereka mau kerja dengan swadaya mereka, perjuangan mereka, sehingga dari 100 juta dia meningkat menjadi 400 juta yang bangunannya dua minggu lalu langsung diserahkan oleh Pak Bupati kepada kelompok. Jadi penilaiannya itu bagaimana masyarakat ini, saya lihat memang mereka punya keinginan untuk mau berubah dari usaha mereka yang sebenarnya hanya selama ini sanggup saja. Tetapi bagaimana mereka mau berubah dan mereka mau berusaha. Ya, seperti itu.
1: Oke. Dan lantas dari perubahan itu, kalau tidak salah kami mendengar bahwa juara tiga. Ini bagaimana? Bisa diceritakan secara singkat, Bu?
2: Jadi, tadi saya bilang role model dari Tegung Sagu ini, karena ini potensi yang ada di kampung itu yang diangkat. Bagaimana Tegung Sagu ini mama-mama yang awalnya kita berpikir, Mas ini mama-mama awam, dan mereka tidak mungkin bisa mengelola sagu ini. Dia sempat menjadi kue kering, biskuit sagu, tetapi bagaimana misalnya mama-mama ini mereka mau untuk belajar. Dari hasil-hasil pendampingan kita di lapangan, yang sebenarnya dari pusat sampaikan bahwa ini tidak ada anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini, tapi bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Bufantinya melalui Dinas TPMK dan juga teman-teman TKT, sebenarnya kegiatan ini tidak ada dana, tapi karena semangat dari masyarakat, kita bagaimana mendorong mereka, untuk kegiatan yang sebenarnya tidak didanai, tapi kita sama-sama dengan teman-teman fasilitator TKT dan dinas bisa melakukan kegiatan itu. Dan itu menjadi penilaian-penilaian dari pusat bahwa oh ternyata kegiatan yang dianggap ini belum ada dananya, tapi bagaimana peran pemerintah dan juga pendampingan dari teman-teman TKAD dan keinginan dari masyarakat untuk mau belajar, itu yang membuat penilaian dari pusat bagi kita di tim BOFEN, dan kami mendapat juara tiga dari 25 kabupaten. Dan untuk Papua, kami Papua Selatan, Bufun Digul yang mendapat juara tiga.
1: Oke, luar biasa. Saya kayak Pak Marjis, ini salah satu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini dari Ibu Berta di Bosua. Pendampingan seperti apa yang telah diberikan program TK kepada kelompok pengrajin sagu di distrik Subur, sehingga produk tepung sagu mereka bisa diapresiasi Kementerian Desa? Terus, bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengolahan yang akan dilakukan nantinya? Silakan Pak Marjis.
3: Ya, baik, terima kasih. Saya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Ibu Pauline terkait dengan pengembangan SDM dalam mengelola tepung sagu itu, mulai dari kegiatan ini ya, peningkatan kapasitas. Saya lihat dari fasilitator mendatangkan pemateri ya. Dari daerah kami saya kenal Ibu Yuyun ya, dari kelompok Sinagi dari Sorong. Nah, itu mereka dihadirkan ke Subur langsung ya. Iya, untuk bagaimana mengajarkan masyarakat ketika tepung itu sudah ada dikelola menjadi suatu kue. Nah, di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh program TEKAD ini. Sehingga dengan yang dulu rumah hanya bisa putar sagu itu hanya terbakar, tapi akhirnya puji Tuhan dengan pendekatan program TEKAD ini, inovasi dari daerah lain hadirkan ke Bufindigul. Kita lihat metodenya sangat jauh, Tetapi akhirnya Mama juga mereka bisa merasakan, bisa menciptakan kue dari tepung itu sendiri. Dan juga kuenya sangat enak dan sangat sehat. Nah, dan juga yang kedua, menjawab pertanyaan yang tadi saya melanjutkan dari Ibu Pauline, yaitu dengan bimbing-bimbing yang tadi dilaksanakan. Salah satunya itu bagaimana itu literasi keuangan itu, karena pencatatan yang kami ketika kami melihat dari ibu-ibu kami di lapangan dari kelompok, mereka sudah berupaya mencatat secara buku-buku manual, tetapi melalui peningkatan literasi keuangan ini, selain dari kita mempelajari teorinya, tetapi berdasarkan pengalaman kami di dinas, kami membagi ilmu kami kepada ibu-ibu mereka itu.
1: Oke, okay. Baik, kita sama satu penelpon yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa dengan ini?
4: Dengan
1: Bapak Jum di Militana. Dari Militana, ini silakan, lanjut.
4: Ya, saya mau sampaikan pertama selamat dalam siang buat Bapak Ibu Narasimha.
1: Selamat siang
4: semua yang saya mau sampaikan bahwa saya mau sampaikan atau mau sampaikan masukan bahwa pertama kami bangga dengan kegiatan yang berjalan.
1: Iya,
4: yeah,
1: iya, yeah.
4: Terus bukan hanya berbentuk, tapi ada apa proses-proses sekolah juga sampai berbentuk yang kami paling masukkan kalau bisa terutama sekarang kita berusaha jadi kalau sudah ada pemakaran yang sama juga untuk kalau kita cuma makan sekarang kita isinya dari uang terutama kami masyarakat terutama berusaha dari dinas berkaitan ke dinas provinsi bagaimana cara dari usahakan pasaran pemakaran itu harus yang jelas kami bukan hanya di dalam mobil itu, bukan hanya di dalam mobil, tapi kalau bisa lebih pemasaran dari luar. Karena pemasaran tahu ini kami yakin bahwa sekarang menanggu ada sakit-sakit mah dan segala macam orang lebih sudah suka untuk makan tahu. Jadi jelas di luar sana pasti, di luar Papua sana pasti suka juga dengan pemasaran. Jadi kami minta supaya pertama kami minta pasaran ini yang paling perlu harus diusahakan. Usahakan, karena berbagai macam usaha tercampur dengan sama tersumpah. Kalau tidak ada pasaran, sama dia untuk apa yang perlu usaha. Terutama harus pasaran. Tapi masalah kita makan itu juga penting, tapi yang terutama itu pasaran.
1: Oke.
4: Saya pikir itu sudah, terima kasih.
1: Baik, kami langsung dijawab oleh Pak Kadis ya. Ini mereka terkendala. Memang ya, seperti penjelasan yang dari pendengar yang ada di Mirip Tanah, memang banyak usaha. Namun kadang-kadang kita di Movedikul ketika keluar dalam segi pemasaran ini akan mengalami kesulitan. Ini bagaimana solusi apa yang harus diupayakan sehingga ke depan usaha-usaha masyarakat ini selain tepung sagu, usaha-usaha lain bisa lebih dikembangkan lagi. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Untuk usaha-usaha di masyarakat itu biasa dalam bentuk kelompok usaha ya. Bersama itu di BUMKAM atau BUMDES. Jadi harapan kami apa yang menjadi produk atau hasil dari masyarakat itu bisa dikumpulkan nanti bisa mungkin lewat BUMD ya. Di kabupaten, sehingga kami sangat berharap untuk BUMD bisa dihidupkan lagi di Kabupaten Bovendigul ini untuk menampung hasil bumi atau hasil kerja hasil kebun masyarakat, karena beberapa tahun lalu pernah seperti itu ya, BUMD menampung hasil dari masyarakat lalu disalurkan keluar. Yeah. Jadi harapan kami BUMD juga bisa dihidupkan kembali di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, sehingga apa yang menjadi hasil kerja keras masyarakat bisa dipasarkan dengan baik.
1: Yeah. Terima kasih. Kalau Pak Ibu dalam menanggapi yang disampaikan oleh pendengar yang ada di Milik Tanah dalam segi pemasaran nanti supaya ke depan hasil-hasil masyarakat ini bisa dipasarkan lebih luas lagi, silakan Pak Ibu.
6: Baik, terima kasih ya. Mungkin terkait pemasaran ini memang sangat penting
1: ya,
6: karena memang program TKP ini dia berujung ke pemasaran itu ya. Dan sekarang kami lagi bagaimana cari ya. Solusi sehingga produk-produk ini bisa dipasarkan
1: ya.
6: Karena kemarin memang sempat kita ikuti workshop itu ada daerah lain bahkan rica saja itu diekspor ke luar. Mengalir diekspor ke luar itu hanya rica saja. Nah kalau memang bagaimana sagu juga kita bisa ekspor ke luar, ya luar biasa.
1: Luar biasa.
6: Ya mungkin tetap kami berkoordinasi terus seperti tadi sudah sampaikan Pak Kadis. Bilendeng memang salah satu badan untuk menampung, sehingga dengan adanya apa bundes-bundes dari setiap kelompok ini berbadan hukum, sehingga ada regulasi yang membackup untuk terkait permasalahan ini. Ya, tetap kami akan terus membackup sehingga bukan di Bovendigul saja, mungkin bisa ke provinsi sebelah, bahkan mungkin ke luar Papua, produk sagu ini bisa dinikmati di sana.
1: Ya,
6: mungkin itu tambahan.
1: Oke. Okay. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyapa buat para pendengar yang ada di RRI Sekor Nusantara 1, misalnya ada di RRI Jayapura, RRI Biak, Merauke, Nabire, Seruli, dan Wamena. Anda bisa langsung bertanya atau bisa menelpon langsung ke 0811-4988-666 atau juga 0811-4954-333. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Pauline bahwa distrik Sumber ini menjadi role model dalam pengembangan usaha masyarakat. Apakah ke depan nanti lebih diperluas lagi distrik-distrik yang lain sehingga mereka bisa memperoleh pendampingan yang sama sehingga bisa memacu masyarakat untuk lebih kreatif lagi? Silakan Bu Pauli.
2: Iya, baik. Harapan kami dari program TEKAD, apa yang sudah dikerjakan dari distrik, dua distrik yang mendampingi TEKAD bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain. Kita tahu bahwa Kabupaten Bovendigul ini memiliki sagu yang sangat banyak, tetapi untuk usaha tidak hanya tepung sagu, tetapi juga kita punya ikan yang sangat banyak. Jadi bukan hanya tepung sagu yang dikembangkan, tetapi juga bisa melalui ikan, bisa melalui buah-buahan yang ada pada Bovendigul ini bisa juga dikembangkan. Ikan bisa dikelola menjadi abon, ikan asin, karena ikan asin kita di ikan kita, ikan tawar di Bovendigul ini kan banyak. Bisa juga diolah menjadi pentolan, bisa dibuat stik dan lain-lain. Dari tepung sagu yang menjadi contoh, harapan kami ke depan pemerintah daerah bisa juga membantu ke distrik-distrik yang lain dengan contoh yang ada pada Bovendigul bisa dikembangkan usaha-usaha yang lain lagi.
1: Ya, yeah. Saya ke Pak Barcis, apakah ada nanti ke depan untuk memperluas model kolaborasi ke distrik lain sehingga potensi-potensi selain sawi ini bisa dikembangkan lagi?
3: Ya, yeah, baik Pak. Untuk tahun depan dari pemerintah pusat sendiri itu ada program hampir sama seperti TEKAD juga. Yeah. Minggu awal Mei itu mereka sudah melakukan kunjungan.
1: Yeah.
3: Puji Tuhan kita ada beberapa distrik lagi yang menjadi rekomendasi seperti distrik Jair, distrik Manrobo, distrik Arimo, distrik Inyadit, distrik Mindik Tanah sendiri, dan distrik Waroko. Dari berapa distrik ini total kampungnya itu ada 50 lebih yang menjadi target dari program pemberdayaan ini sendiri. Sehingga saya rasa TEKAD ini menjadi tadi role model.
1: Ya.
3: Kami menyampaikan kepada bapak-bapak kampung yang lain, kami tidak susah lagi. Sehingga kami mengambil sampel dari berapa lokus yang ada di distrik Mendik Tanah dan juga di Subur. Sehingga ini tadi saya sampaikan sebelumnya, ada distrik Jair yang masuk di dalam lokus yang baru. Sehingga Subur itu distrik tetangga yang kami sampaikan contoh. Dan juga contoh dari Mendik Tanah. Distrik Mendik Tanah ini yang menjadi contoh ini, yang menjadi besok ada lokus baru ini, di distrik Waroko, Inyadi, dan Arimo. Nah, dan ini program TEKAD ini yang menjadi penyemangat bagi masyarakat. Dan masyarakat sangat menyambut dengan senang. Tugas kami Pemda yaitu menyampaikan hal-hal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi luar di lain teori, tapi kami menyampaikan manfaat ketika masyarakat ini menerima program pemberdayaan itu. Nah, itu sehingga saya rasa dari efisiensi anggaran ini masyarakat di kampung itu dicoba untuk bisa mandiri dan berinovasi. Sehingga tugas kami menyampaikan bahwa pentingnya masyarakat menerima program ini dan juga manfaatnya baik dari segi sosial, ekonomi dan juga terkait untuk kemandirian masyarakat sendiri.
1: Ya, baik. Tadi disinggung terkait dengan bagaimana pemberdayaan, apakah nanti ke depan pemberdayaan yang sama juga bukan hanya seperti yang kita lihat ini kok sebatas misalnya di listrik yang ada di Kol ini ya, sementara di Kol sebelah sana mulai dari Fofi, Laranaike bagian atas ini kan bisa dikatakan mereka belum diberdayakan secara maksimal, ini bagaimana? Ya.
3: Baik, kami dari Dinas PMK di awal bulan Mei juga saya bersama Pak Sekretaris itu kami menerima ini ya kunjungan dari perwakilan 112 kampung itu mereka datang menyampaikan aspirasi mereka perihal efisiensi anggaran terus keterbatasan mereka. Disitulah kami mengambil jalan tengah yaitu kami suruh mereka pemutakhiran data terkhususnya kami fokus ke pendataan kelompok-kelompok tani di 112 kampung. Nah disitu kami mau mencoba merubah strategi peruntukan dana otsus yaitu dengan penguatan pemberdayaan dana anggaran itu. Ada beberapa perdasus yang kami lihat, rancangan perdasus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan di tahun ini dan kami dari Dinas PMK sendiri sudah mengambil mengancang-ancang. Nah, di mana kami lebih fokus untuk anggaran pemberdayaan seperti ELMA, PKK itu peruntukan itu langsung turun ke kampung dan distrik sehingga organisasi masyarakat di tingkat kampung, lembaga masyarakat di tingkat kampung, harapan kami mereka yang menjadi pelaku pelaku kegiatan bukan sebagai peserta dari kegiatan. Sehingga kami sudah ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil yaitu peruntukan dana otsus itu kami coba mengarahkannya dengan regulasi yang akan kami siapkan melalui perbu. Yang kedua, di sini kami meningkatkan lagi kolaborasi lintas OPD. Nah, contohnya PK pada tahun lalu itu OPD yang terlibat itu tidak sampai 6 aja OPD. Tetapi di tahun ini kami menaikkan lagi beberapa OPD teknis seperti Dinas PU, Dinas Perumahan, sehingga mereka mendorong. Nah, mereka mendorong apa yang dinas kami tidak bisa. Nah, dari tugas teman-teman dari OPD lain yang kami mendorong. Jadi kami di akhir tadi yang saya sampaikan awal Pak, data yang akan semua kampung mereka rekap ini, pemutakhiran data ini, akan mereka paparkan kepada kami di rakor 112 kepala kampung. Dan di situ semua OPD maupun juga P3MD dan juga Bupati siap untuk hadir di sana. Dan di sana mereka akan sendiri mendengar apa yang memang menjadi kendala di kampung-kampung kita. Dan memang di sebelah sudah ada, kita lihat ya di Digul sebelah, Fofi dengan yang lain, sudah ada berapa pendekatan dari pemerintah. Saya lihat kelompok-kelompok tani padi itu sudah ada. Tinggal bagaimana mereka punya kelembagaannya dengan pemasaran. Nah, itu yang mungkin kita perlu dorongnya di situ.
1: Siap. Saya ke Pak Agus Sutikno. Apa harapan pemerintah daerah dan juga DPMK sendiri terhadap peran pendamping TK guna memperkuat kapasitas masyarakat serta memperluas peluang usaha tepung sagu bukan hanya di distrik Subur tetapi juga distrik-distrik yang lain sehingga mereka ke depan bisa memperoleh peluang yang sama dalam kaitan dengan bagaimana kita bersama-sama memberdayakan masyarakat. Silakan Pak Agus.
5: Hasil kunjungan kami kembali ke distrik Subur dan distrik Medik Tanah, maka kami lihat bahwa kelompok usaha yang dibina oleh TK itu mereka sangat terbantu sekali. Sehingga harapan kami bahwa program ini terus berlanjut. Mungkin namanya bukan TK lagi, tapi di tahun-tahun depan ada program lagi dari pemerintah pusat, Kementerian Desa, untuk membantu kami di kabupaten, khususnya di distrik dan kampung-kampung. Jadi harapan saya adalah program ini terus berlanjut. Karena terus terang ini kalau cuma kami sendiri paling agak kesulitan. Harus betul-betul juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa.
1: Baik. Kalau Pak Edi sendiri melihat bagaimana? Kalau kita tahu sendiri bahwa 20 distrik dengan jumlah 112 kampung ini sangat luas, tentu diperhadapkan dengan beragam persoalan yang begitu kompleks. Apa harapan ke depan supaya program TKD ini bisa hadir sehingga ke depan masyarakat bisa terpacu memanfaatkan potensi yang ada di desa atau kampung mereka sehingga ke depan mereka juga bisa hidup lebih baik? Silakan Pak Edi.
6: Baik, terima kasih. Kalau harapan saya, program TKD ini kan program transformasi ekonomi. Ya. Nah, dia lebih berfokus kepada ekonomi masyarakat. Di situasi keuangan kampung, anggaran kampung, ADKDD yang berkurang ini, masyarakat coba kita fokus ke pemberdayaan ekonomi.
1: Ya.
6: Karena pemberdayaan ekonomi ini dia bisa menjadi solusi untuk kita tidak mengharapkan dana kampung yang mungkin besar, sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini, nah, kita punya pendapatan keluarga, bahkan kita kelompok-kelompok ini bisa mendapatkan hasil dari situ.
1: Iya.
6: Baik, mungkin kita tetap fokus terus untuk program pemberdayaan ekonomi kampung ini.
1: Iya. Kalau Ibu Pauline, apa harapan ke depan? Karena seperti penjelasan tadi bahwa hadirnya tekad ini menjadi role model, sehingga ke depan tentu lewat dialog singkat ini bisa memacu masyarakat, terutama yang ada di kampung-kampung, untuk bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, sehingga mereka juga ada mengalami sebuah perubahan hidup ke depan. Silakan.
2: Ya, baik. Harapan kami dari program TKAD, jadi kelompok dampingan kami ini ada 9 kampung,
1: yeah,
2: dan memiliki usaha yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya pada kelompok tepung sagu, tetapi pada distrik Subur itu ada kelompok sawah di Kaisa, di Wangga juga ada kelompok sawah, ada kelompok ikan asin, dan juga ada kelompok budidaya ikan air tawar. Tapi juga di Minditana ada kelompok ternak babi, di Wangga Kidi, di Kampung Oso ada kelompok budidaya ikan air tawar, ikan lele, dan juga di Kampung Alayanka, budidaya ikan lele, di Minditana juga kelompok hortikultura, dan juga di Kampung Tinggang. Harapan kami ke depan, hubungan baik yang sudah dibangun dari program TKAD dan juga OPD-OPD teknis untuk mendukung kegiatan-kegiatan di kampung, harapan kami ke depan tetap ditingkatkan. Masyarakat kami, masyarakat kita di kampung itu bukan mereka tidak bisa, tetapi mereka bisa dan mereka hanya butuh pendampingan. Sehingga harapan kami dari program TKAD, dari pemerintah daerah dan OPD teknis, mari kita sama-sama melakukan pendampingan kepada masyarakat kita, bukan hanya pada lokus TKAD, tetapi juga pada 112 kampung yang ada pada Kabupaten Bovendigul, sehingga masyarakat ini bisa berdaya dengan potensi yang ada di kampung itu sendiri.
1: Oke. Saya kira Pak Barcis, apa pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat, terutama kaum muda yang ada di daerah kita, supaya hadirnya program TKAD ini ke depan mereka sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bisa terpacu melalui program TKAD dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat?
3: Baik, pesan saya terkhususnya buat generasi muda yang ada di kampung, baik yang sudah lulus SMA maupun yang sudah selesai kuliah maupun yang belum mendapatkan pekerjaan, mari saudara-saudara kita, tanah kita tersedia, lahan kita tersedia, hasil bumi kita tersedia, ilmu yang telah didapatkan itu jangan disimpan, terus kita tinggalkan budaya kemalasan kita. Mari kita kelola 1-2-10 meter di samping rumah kita maupun kebun-kebun yang sudah ditinggalkan baik oleh orang tua maupun bibit-bibit yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Ya, mari kita pakai itu untuk kita manfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, bahwa perekonomian itu dia tidak bergantung saja bahwa kita kerja di kantor, di BUMN, tetapi melalui pertanian dan perkebunan itu bisa meningkatkan taraf hidup, khususnya ekonomi di kampung. Sehingga harapan kami, generasi muda, terkhususnya anak-anak kita yang ada di Bovendigul, mari ketika balik dari tempat perkuliahan yang jauh, ilmu yang ada digunakan untuk sama-sama dengan kelompok-kelompok mama bapak mereka yang ada di kampung, tetapi juga bisa membimbing, mengarahkan teman-teman muda juga yang ada di kampung, sehingga mereka bisa fokus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung sendiri.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melalui kolaborasi yang kuat antara DPMK, Kabupaten Bovendigul, dan pendamping Tekad Subur, tentu melalui dialog singkat ini diharapkan usaha tepung sagu masyarakat terus berkembang dan menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dari studio, saya Thomas Hendan, mewakili tim kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas dialog singkat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
7: Telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Komunitas Satu Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dari Pro 101 RRI, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti dialog interaktif Gerakan Membangun Papua dari RRI Pro 101 Bovendigo, yaitu siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 101 Nabire. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Pagi, saya Mil Samberi, pamit undur diri, dan juga rekan Erika Yohanes. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami dalam Nabire Lintas Siang hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya bersama Bung Valen Elwan. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Nabire Lintas Pagi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini. Kemahalan itu.
3: Bu, mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Nabire siang ini.
6: Do you believe in magic?

0: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang berdengar untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Menyapa untuk Anda pendengar yang saat ini bersedia bergabung dan di Nabire pagi tadi ya, bersama dengan rekan Manu Samberi dan Nabire Siang untuk edisi siaran hari Kamis ya, 18 Juni tahun 2026 bersama saya Valen Elwan, Bung Sulis dan juga Bung Sigiono pemancar radio menemani Anda. Apa kabar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan baik, tentunya dalam keadaan sehat, lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas pulih sehingga Anda bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa, menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1,

0: kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, dan satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Selain mengalami peningkatan kemampuan akademik, para siswa juga dinilai mengalami perkembangan dari sisi kesehatan, kedisiplinan, dan karakter. Saifullah Yusuf mengatakan ia bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut, dan dari hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, perubahan paling terlihat adalah pada kondisi fisik dan mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Gus Ipul mengatakan pihaknya juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengaku melihat perubahan positif pada perilaku anak-anak mereka setelah mengikuti program sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa kini lebih tenang saat berada di rumah dan juga lebih aktif membantu orang tua. Selain itu, mereka juga dinilai lebih rajin beribadah serta memiliki karakter yang lebih baik. Sebagai informasi, Kemensos mencatat jumlah calon siswa sekolah rakyat yang telah dijangkau hingga awal Juli 2026 mencapai lebih dari 42.000 anak. Angka tersebut melampaui kapasitas awal yang disiapkan pemerintah sebanyak 32.640 kursi siswa di seluruh Indonesia. Kemensos juga berencana membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran sekolah rakyat. Program tersebut akan dilakukan melalui kegiatan Open House Sekolah Rakyat yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nabire, siang ini.

Pendengar komisaris, Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luke Vickery dan Mitchell Baker. Hal itu disampaikan rapat kerja di Gedung DPR Senayan Jakarta Rabu 17 Juni 2026. Selain para legislator, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari, karena itu naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Menpora yang juga menjabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Shion Suzuki. Pemain tersebut memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga, sehingga pemerintah terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang. Erick menjelaskan beberapa cabang olahraga telah merasakan kontribusi atlet diaspora, terutama melalui capaian medali pada ajang olahraga internasional. Salah satunya perenang putri Masnari Wolf yang berhasil menyumbang medali emas SEA Games 2021, 2023, dan 2025. Kemudian perenang putra Felix Victor Iberle, serta atlet skateboard muda Niwayan Mana Fairbrother. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, saat ini jarum jam 1 jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda saja untuk kita melangkah ke acara berikut dalam acara musik tradisional dan budaya. Dalam acara musik tradisional dan budaya, kami nantikan untuk Anda yang bergabung melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 hingga nanti pukul 13 atau hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Ada untuk Anda yang bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kak Valen.
0: Ya, selamat siang, Mbak Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat bertugas. Saya selalu panjang umur, kamar rezekinya Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, amin, amin. Dan harapan yang sama untuk Mbak Bagus.
1: Terima kasih kembali, Kak Valen. Sebelum lanjut, aku mau request lagu dari Papua ini. Rak kopi. Rak kopi.
0: Oke.
1: Ya, ayam galengan, Kak. Salamnya buat yang di Timika sana, putra putri Komoro, putra putri Los 9 di Karadiri, Opa Ami, Opa Valen, Opa Mas Armansor, putra Oseng, putra putri Leo 9, putra putri Intan, putra Ronggaiwa, putra Wanggeri. Ucapannya selamat siang. Isu Sambi, putri Gordo, masuk marum berawer, Amo, bapak dan mama Korisano, mama dan bapaknya, mama dan bapak Rahel. Ucapannya juga selamat siang. Yang di pulau sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mauri, Mama Ikram, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan. Di Papua sana ucapannya juga selamat siang. Di Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang semua di sana. Terus buat yang di Jakarta sana, Teria di Jogja ada Bapak Mas Arman, Bapak Mas Argeri. Terus buat Paman Yoteni, Bung Aku Diomi, Bade Arema. Terus buat Mbak Lian, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damaruan tak terlupakan, Mama Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Senja, Putra Arema, Biren, Bung Aku Diomi, terus buat Putra Menao, terus buat yang di Manado sana, Nona Fika sama Bunda El, yang ada di Banjarmasin sana, Abang Jojo, Abang Ruth, Abang Rizky, Abang Mahmud. Terus buat semua-semua yang ada di situ, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Jangan lupa Kak Valen dan pendengar semua santap siangnya. Terus buat Kak Valennya, terima kasih. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu. Baik.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung. Lagunya Rakosi ya, dari Yonas Jopari ya. Di belakangnya Mama Bagus di 4419 ada yang terhubung, silakan. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Valen.
0: Ya, Bang Luhut, silakan.
2: Tradisional daerah.
0: Iya.
2: Gimana kabar di sana?
0: Labira saat ini sangat cerah. Di Tapanuli bagaimana?
2: Waduh, di sini mataharinya malu-malu kuti, Bang Valen.
0: Baik, baik. Ya.
2: Oke, yang penting kita semua kabar-kabar sehat. Ya, Bang. Iya, aku mau dengerin lagunya ini, Bang. Yang penyanyinya Naban Del Trio.
0: Naban?
2: Naban Del Trio.
0: Naban Del Trio.
2: Naban Del Trio. Judulnya Super Motor. Kalau orang Batak itu kan, kalau mobil itu dibilang motor, super motor katanya, kalau orang Batak. Tapi kalau bahasa nasionalnya itu super mobil, super angkutan mobil gitu.
0: Supir Datra bukan?
2: Oh iya, super Datra. Iya, super Datra. Iya.
0: Oke. Okay,
2: super Datra. Iya, kalau itu merek mobil itu supir. Iya. Ada kan, Bang? Iya, itu benar judulnya, Bang. Jadi aku yang salah judul sedikit. Iya. Tapi nggak apa-apa, sudah ketemu lagunya. Salamnya yang pertama buat Bang Palen. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Cenja Rianti, ada Diren, Amo, Mama Novel, Mama Ina, Mama Bagus. Terus salamnya Bang Palen. Terus ada juga Mama Tifa, Mama Rumrawer. Ada Bang Putra Samoro, Bang Regamudi, Bunda Nona Fika, Pak Junedi, itu Bunda di Bogor, dan juga yang itu yang di Karang Mulia juga.
0: Iya.
2: Dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Oke, buat Bang Palen, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang musik tradisional daerah Bang Palen.
0: Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selamat siang, Horas untuk Bang Luhut nih di Tapanuli. Lagunya dari Nabadal Trio, ya, Supir Datra. Oke. Okay. 22074 atau 4419 ya, 0984 22074 0813 5494 419. Untuk yang bergabung 2074 ada yang terhubung. Selamat siang.
1: Selamat siang Palen. Kakak Palen, ini Amo, Amo di Depok Cipul.
0: Iya, selamat siang
1: selamat
0: Amo.
1: Iya, selamat bertugas.
0: Terima kasih Amo. Silakan Amo.
1: Ah, itu lagi. Nih, lagunya Tageser.
0: Tageser? Tageser kemana?
1: Mau pilih lagu itu, beda-beda yang di mall itu. Itu lagu Papua.
0: Iya Amo, siap.
1: Yo, Amo salam buat yang di Kapanuli, Kang. Yo, ini salam balik dari Amo. Terima kasih yang kalau Amo.
0: Dia bilang, Amo kapan ke sana?
1: Di mana?
0: Ke Tapanuli.
1: Iya. Dan saya ke Wandangan boleh. Ya, baru Mama ada.
0: Ada, Mo.
1: Kau bilang, hari salam ke Mama. Terus tahu, toh.
0: Iya.
1: Ya, dan Tantan nontolnya dan dua. Iya. Nih, kamu salam, Bat. Mama Bagus, Arema, Padi Arema, Diren. Mas Tunggal, Mas Waro, Mas Virgo yang dilagari. Yo. Buat Mama Rani diarui, sama siang saja. Mama Silpa, Paman Yoteni, Abang Roy, Abang Martinus di Sanoba, Alis di Pulau Nau. Tete dan Nene di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Iya.
1: Itu lagi. Iya, salam lagi buat Bapak Mawen, Mama Mawen, Mama Nasadi, Tete Awon di Batas Kota. Iya, buat Mama Ayu, Mama Ina, Opalen, Putra Lewa Sembilan, Omandowen di Kalibobo. Om Tato yang di Kosek Nabarua. Mama Tuo. Mama Rumrawer, Intos Torido, Intos Ambi. Ya, buat semua saja. Mama Nopel, Mama Ros, Bunda Puja, Mama Eden.
0: Iya.
1: Itu Mama Korsana sebelah ini, lagi monitor. Ya, selamat siang saja, Ya, paling itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati paling. Lagi yang ditunggu.
0: Baik, kamu. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati untuk kamu. Ya, lagunya Tageser ya, dari Black Melanation. Tiga mikrofon yang sudah bergabung pendengar saat ini juga untuk Anda yang sedang menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati yang sementara. Ada juga yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat akan beristirahat atau mungkin yang menuju ke rumah ya, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Malam-malam yang sementara menikmati hidangan makan siangnya atau juga masih melaksanakan berbagai aktivitas, kami hadirkan dengan teman-teman yang sudah di request. Ada lagu Balingan Rakosi ya, dari Wundama, kemudian ada juga disusul nanti dari lagu Bataki Supir Datra ya, dari Nabadal Trio, dan Tageser dari Black Melanation. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 12.20 waktu Indonesia Timur, dan kami nantikan kembali untuk Anda bergabung melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 dalam acara musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 13 atau 1 siang waktu Indonesia Timur. 2074, ada yang terhubung, selamat siang.
1: Selamat siang, budaya.
0: Selamat siang.
1: Oh, Nanu kah?
0: Ya?
1: Dia mau dapu Nanu. Halo?
0: Iya. Halo?
1: Nabire.
0: Pak Junaidi, Hambon.
1: Yo. Oh, ini siapa nih?
0: Valen, Pak Junaidi.
1: Oh, Valen?
0: Iya.
1: Oh, suara apa? Hampir sama Nanu, jadi beta. Pikir Nanu. Selamat siang.
0: Selamat siang, selamat Pak Junaidi.
1: Ah, kabar sehat-sehat ya.
0: Sehat,
1: cuaca juga sehat-sehat ya.
0: Sama.
1: Oh, sama ya Nabire.
0: Nabire sama.
1: Apa kita apa satu lagu dari posi Dohoboroko.
0: Posi
1: Dohoboroko. Posi Tobohoko.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Penyanyinya bebas ya, atau?
1: Itu lagu Posi Tobohoko.
0: Ah, maksudnya penyanyinya di sini ada banyak versi yang covernya soalnya.
1: Coba baca penyanyi siapa dong?
0: Ada yang Melis Guraichi, ada yang Rokelia, kemudian ada yang versi partinya.
1: Ah, versi party.
0: Oh iya.
1: Ada versi party dengan apa? Guraichi, Kiraha,
0: Rokelia.
1: Party pas ya? Parti ya, oke, kalau gitu beta mau silakan juga untuk Bu Valen, terima kasih banyak dan selalu diberkati Tuhan lah. Ada beta mau nyapa tak mengirim salam, ada Bung Luhut di Tapanuli Utara, selamat siang. Ada Mama Bagus juga di sana, selamat siang. Ada Mama Amo, selamat siang. Harapan Sia juga ada. Ada Diren juga, ada Mam Robe. Siapa Mam Robe? Mam Rawer.
0: Iya.
1: Mam Rawer juga ada, Mam Novel juga ada di sana, Ayu, Senja juga yang ada, selamat siang. Harapan saya juga ada, siapa? Bunda El juga di Manado. Selamat siang. Ya, juga ada siapa? Nasrud juga di sana, ada putra Rema, ada putra berapa biasa belum begitu paham jadi. Ada putra apa lagi? Putra Rema.
0: Ada putra tunggal.
1: Putra tunggal.
0: Putra Beno.
1: Putra tunggal, putra Beno. Ya pokoknya putra-putra dari mama semua ada pasalam dari Pak Junaidi ya. Ada Mak Indah juga ya, kira begitu.
0: Iya.
1: Dengar-dengar. Oke, okay. Itu dulu nanti dengar-dengar baru ketemu setapa-ampaan sedikit. Ada lagu toh?
0: Ada.
1: Oke, okay. Terima kasih Dado, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, ya, selamat siang untuk Bung Junaidi di Ambon ya. Lagunya Posi-Posi Tobohoko ya. Yang versi party. Oke. Okay. Di belakangnya Abung Junaidi 22074 atau 0813-5494 419. 22074, ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Fika.
0: Iya, selamat siang. Silakan Fika.
2: Ngomong tak lagu aman minta salah hati salalosin sa ala tafana
0: masih dicari.
2: Oh ya, siap. Nama salam buat tak salam tundas. Selamat lo tundas. Tuhan selalu menolongnya tak salam bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Amin. Salam buat Pak Yenayi di Angon Manusia. Salam sehat sekeluarga. Bunda F. yang ada di mana lo, salam sayang selalu bunda F, lagi ada mama bagus, bikin, sehingga salam kompak kesabatan buat kalian berdua, laku taat lema, dan mamulan. Itu dia tetap salam, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang. Doa dan harapan yang sama ya untuk Fika di Manado ya. Satu level lagi berengar untuk Anda yang ingin bergabung 22074 atau 4419 ya tentunya. Di belakangnya Fika, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Bung aku Diomi di Pantai Manase, dari Bogor.
0: Selamat siang, silakan Bung aku Diomi.
1: Ya, minta satu lagu dulu. Dari Black Sweet. Dari Coconau. Ya, lagu ini untuk menghibur semua penggemar ruang budaya dari Minatuge.
0: Iya.
1: Di mana saja berada, semoga kalian semua terhibur dengan lagu ini. Lalu kita ke Waropen, temui kedua anak yang ada di Waropen, Putri Koibai dan Elsi Hobira. Dan kita kembali lagi ke radio, temui Mansar dan Mansar Five. Oke, itu saja. Saya kembalikan jalur dan selamat siang. Shalom.
0: Selamat siang, shalom untuk Bung Aku Diomi ya, yang sudah bergabung. Terakhir pendengar di belakangnya Bung Aku Diomi, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo, Bang Valen, kembali lagi dengan saya.
0: Iya, silakan Bang Lu.
3: Oke, aku mau dengerin yang lagunya dari
0: Dari siapa?
3: Judulnya Pulang Lauda. Pulang Lauda, itu judulnya Bang, cuman penyanyinya aku nggak tahu.
0: Oke, Ria Malia.
3: Iya, dari Minang kan, lagu Minang Padang. Iya, tapi mau dengar ini itu dulu. Iya. Ini okay. Mau bertanya. Jadi yang Portugal yang tadi malam yang menangnya siapa sih, Bang?
0: Wah, belum nonton tuh saya.
3: Oh, Portugal itu yang menang ya?
0: Sama sih, 1-1.
3: Oh, itu aku yang kutanya yang menang yang kan tadi malam Portugal.
0: Draw, hasilnya draw 1-1.
3: Berapa Bang?
0: 1-1, hasilnya draw. Seri.
3: 1-1?
0: Iya.
3: Waduh. Ya, terima kasih lah informasinya Bang.
0: Baik.
3: Oke, salamnya buat semua-semuanya saja lah Bang. Dan buat Bang Pan, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Ya, selamat siang Horas untuk Bang Luhut yang sudah bergabung. Nah, ya, lagunya dari daerah Minang ya. Pulanglah udah. Baik. Nah, dan juga pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 12:39 waktu Indonesia Timur. Dan juga 4 tembang ya yang sudah di request. Kita dengarkan dengan teman-teman sudah di request. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

pendengar, kita cukupkan dengan beberapa tembang dari berbagai daerah sudah menemani kita saat ini, dan kami ajakkan selanjutnya untuk kita ikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Audila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. João Neves berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicocokkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama.
3: All of it, I love the reaction to a very complicated...
2: Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang membedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah sebuah cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita tetap support, dari manapun klubnya kita tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus, Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Secara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di

0: kabar dari arena tinju. Timnas tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nabire siang ini.
1: Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 13.27 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang baru saja mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Jelang acara berikut pendengar, mana-mana sebelum menanti kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut telah kita untuk edisi siaran hari Kamis 18 Juni tahun 2026 bersama saya Valen Yeluan, Bung Sulis Irjayanto dan juga Bung Sugira di Pemancar Radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Kami ajak Anda mendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-2207-4 atau 0813-5494-419. Sebagai pembuka pintu 2074, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Om Valen Yeluan. Selamat bertugas kembali dari Putra Arema SCC Bumpalen.
0: Ya, selamat siang Putra Arema, silakan.
1: Ya, selamat siang juga ya Putra Arema. Mau salam-salam dulu untuk menghibur putri cantikku di rumah, yaitu Adi Arumnya, dan juga untuk Mama Bagus Amo Windesi, Pak Deputra Tunggal, terus sama si Pak di SPC, Bapak Jani Jalur 2, ayo kita jepet semuanya, terus Kirin, terus semua-semua teman-teman di SPC semua yang menter, jangan dipantau, terus berjali. Putra Arema meriku selaku dari Roma Uwama, lagunya Bunga Surga Umpalen.
0: Baik.
1: Bunga Surga, lagu spesial untuk adikku, terima kasih dan kembalikan lagunya Tunggu Umpalen.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Arema. Ya, di belakangnya Putra Arema 4419, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita Bang Valen, kembali lagi dari Tapanuli.
0: Ya, selamat siang Bang Lut, silakan.
2: Mau dengerin lagunya dari Fitri Karlina.
0: Putri
2: Fitri Karlina, judulnya Bahagianya Aku Sama Kamu.
0: Oke,
2: salamnya yang pertama buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Senjer yang di Dinazire, ada Dire, Namo, Mama Mise, ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Siva, Mama Ayu, Mama Rumbrawer, Bunda En, Nona Vika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, ada juga buat Bang Roy Kamudi, ada juga yang di Karang Mulia, dan PD Bina di Bogor, dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Oke, ada lagunya Bang Valen?
0: Iya.
2: Dari Fitri Karlina, Bahagianya Aku Sama Kamu kan?
0: Iya.
2: Oke, buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang dan terima kasih Bang Valen. Dan
0: baik, kita. Terima kasih kembali, selamat siang Horas. Untuk Bang Luhut ya, di Tapanuli yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Luhut, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bang Dangdut, Pak Valen.
0: Ya, selamat siang Putra Tunggal.
3: Ya, mau salam sama Pak Pintu, Pak Arema, itu aja. Selamat siang dan selamat sehat. Yang dilegari Mas Faro, Ibu Jaman, Mas Yono juga selamat sehat. Yang ditopo Mama Ina, Mama Isra, Mama Ayu juga selamat sehat. Lagunya Sambal Balado, Bung Alen.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih Bung Alen, sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Tunggal di Lagareng sudah bergabung. Lagunya Sambalado dari Ayu Ting Ting. Oke, pendengar, tiga penelpon yang sudah berpartisipasi saat ini kami ajakkan kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request ya. Bunga Surga, Roma Irama, dan juga Fitri Karlina dengan Bahagianya Aku Sama Kamu dan Sambalado dari Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0984-22074 dan 0813-5494-419. Untuk kalian yang bergabung dalam acara Pro Dangdut, dangdutlah kita hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur tentunya. Ya, 1419 ada yang sudah terhubung. Silakan, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, halo. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
0: Iya, selamat siang. Silakan senja.
1: Iya, Kak. Sehat selalu ya, Kak Karen. Panjang umur, banyak rezeki, bahagia bersama keluarga tentunya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Lagunya dulu, Kak, ya. Dari Ajeng Febria, Tresno Waranggono. Trisno Waranggono dari Ajeng Febria. Ya, lagu buat Mbak Cynthia keluarga, sehat selalu. Tadi sambut ceritanya Mbak Karyani, Mama Siva, Putra Menau, Bapak Junaidi di Ambon. Makasih senggolannya selalu. Juga Bapak aku di Omia, salam hormat selalu. Juga Bung Ed dan semua yang lagi stay di siang ini. Jangan lupa Kak Kalisnya makan siang.
0: Iya, oke.
1: Ya, makasih Kalisnya, ditunggu RRI jadi udara. Makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Di belakangnya Senja, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Kakak, kembali lagi.
0: Selamat siang, silakan Fika.
2: Oke, kamu nyanyi lagu Inan Batista Adonan Buaya.
0: Bisa.
2: Arjunanya buaya.
0: Arjunanya buaya.
2: Iya, Inan Batista.
0: Oke.
2: Ya. Salam buat Kak Palen yang tugas. Selamat lepas. Tuhan selalu melalui Kak Palen bersama keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Salamin. Salam buat Kak Yenali. Kak Amin. Salam sekeluarga. Bolehnya jenis menindaskan. Tanya selalu Mama Bapak Lijen Surya Kalian Berjelas dalam kompak persahabatan Selama bulan Kita Arnema Besar melalui Buat temanku Nyaduh meter Maka jalan Terima kasih Yang adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Fika yang sudah bergabung. Lagunya Arjunanya Buaya dari Inul Daratista. Di belakangnya Fika, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, silakan.
3: Selamat siang. Apa kabar nih Bang Bang Hari ya?
0: Valen.
3: Oh, Talen, apa kabarnya nih?
0: Baik selalu, terima kasih. Dengan bapak siapa, mohon maaf?
3: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Oh, Amda Yusuf. Amda Yusuf bagaimana kabarnya?
3: Kalau di Jambi, di sana hujan lah. Kalau di Jambi ini, tadi subuh pukul 4 hujan deras sekali, hingga sampai pukul 6. Kemudian sekarang ini masih gerimis.
0: Baik, baik.
3: Ya, lagunya... lagu pop lagu dangdut ya.
0: Iya, lagu dangdut Bung Amda Yusuf.
3: Lagu dangdut apa ya nih? Ada kayak ya dari Indi Gunawan lagunya Tetap Menunggu.
0: Tetap Menunggu
3: dari Indi Gunawan. Iya. Cari salam-salam dulu ya, pertama sekali untuknya Bang Palen, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Ibu siapa ya, ada Mama Bagus, ada juga Deren, ada Ibu Farida, Bang Nasrul, Mang Aju, Mas Kojo, Abdurrahim, ada Arima, Mama Randy, untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang, lagunya ada ya?
0: Iya, ada.
3: Ya, untungnya Bang Palen, selamat siang, selamat bertugas. Dangdut adalah kita, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang.
3: Selamat siang. Iya.

0: Baik, pendengar, saat ini jarum jam hingga pukul 13:54 waktu Indonesia Timur. Dan satu teman pendengar kami hadirkan terlebih dahulu ya, karena nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Nah, dalam informasi cek fakta ya, tentunya nantinya kami lanjutkan kembali dari Prodangdut ya, selepas informasi cek fakta. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan.
1: Kebanggaan Jawa Timur, saya minta

Pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami memperhatikan untuk Anda, kami sampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar sebanggaan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan yang mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus, seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus Jakarta merupakan video behind the skin serial Wiz Kulang, episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Pendengar, kami acara saja dalam acara Pro Dangdut ya, dan dua tembang yang sudah di request ada Inul Darastita dengan Arjunanya Buaya, disusul dengan Tetap Menunggu dari Gunawan Muharjan. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Diserang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut kita untuk edisi siaran hari Kamis ya 18 Juni hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nomor 0984-22074 hingga nanti pukul 15 ya atau pukul 3 sore atau 0813-5494-419 ya. Menemani Anda pendengar sambil menanti kami hadirkan dengan beberapa teman dangdut untuk Anda yang bergabung. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0984-22074 dan 0813-5494-419. Dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk Anda yang masih bergabung pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga saat ini yang langsung melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang selalu menikmati waktu bersantai atau waktu luang, selamat menikmati waktu luang Anda. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah tentunya. Mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang bekerja atau melaksanakan aktivitas di luar ruangan atau yang lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan tentunya. Bersama Pro 1 RNA Bire, selamat menanti untuk Anda bergabung. Kembali kami hadirkan dengan beberapa tempat dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Oh, ada yang terhubung, 2074. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Kembali.
0: Silakan, Putra Tunggal.
1: Mana ya, tapi sekali. Salam salam urut Mama Bagus, Putra Tunggal, Pak. Bu Arema, Mbak Lesti, Mbak Lia, Mama Tegur. Kamu memiliki film selamat siang, selamat. Matinya bola,
0: bola. Ono Sutra, ya?
1: Betul. Terima kasih buat bukan sampai ujung acara. Pulang lain.
0: Iya.
1: Bung Hari kemana?
0: Ya.
1: Berhari.
0: Bung Hari cuti.
1: Putra Tunggal. Oh. Terima kasih kalian.
0: Baik. Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Putra Tunggal yang sudah bergabung. Sekian informasi. Bung Hari saat ini sementara sedang cuti ya. Baik, di belakangnya Putra Tunggal 22074 ada yang bergabung 4419. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Iya, selamat siang, Bro Dangdut. Dan kita kembali lagi Kak Senja, Kak.
0: Iya, silakan Senja.
2: Ya, lagunya dari ini Kak Valen, Dwi Bahar, Mimpi Jadi Kenyataan.
0: Oke.
2: Ya, buat Kak Valennya sehat selalu dan minuman Tuhan doa terbaik dari Senja. Juga buat semua angkasawatinya selalu dalam lindungan Tuhan, doa terbaik. Oke Kak, lagunya ditunggu buat semua adikan tak terkecuali. Makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Senja.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ini mengatakan sesuatu pada

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang, dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.

Pendengar, kita jumpa kembali sama kita dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Telah Kita. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung dan juga berpartisipasi ya. Kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di jam yang sama ya, tentunya selepas Dinamika Olahraga pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, selamat siang menjelang sore untuk Anda dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Selamat sore untuk para pendengar yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda saat ini, tetap semangat ya, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang sudah menikmati waktu beristirahat atau waktu bersantai ya, tentunya selamat menikmati waktu luang Anda. Nah, cuaca untuk Kota Nabir saat ini masih sangat cerah dan hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tembang hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Berangkat teman pria baru saja menemani Anda saat ini. Mantar kita pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan juga selamat sore pendengar untuk Anda yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda. Tetap semangat ya, tentunya semoga sukses selalu dan segala aktivitas Anda saat ini berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Pendengar, Komisi 5 DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus, mengatakan persetujuan tersebut mengacu pada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Ketua Bappenas. Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU tercatat mencapai Rp291 triliun. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan setiap anggaran yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran tersebut harus diwujudkan dalam layanan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar warga. Dodi menjelaskan alokasi terbesar dari pagu indikatif 2027 diberikan kepada bidang prasarana strategis sebesar Rp31,53 triliun. Anggaran tersebut diserahkan untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat, renovasi sekolah keagamaan, serta penanganan kawasan pasca bencana. Selain itu, bidang bina marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan, sedangkan bidang sumber daya air mendapatkan Rp25,44 triliun. Untuk pembangunan irigasi, pengendalian banjir, dan infrastruktur pasca bencana. Kementerian PU menilai program IBM menjadi investasi strategis karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, dan program tersebut juga diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian, meningkatkan layanan dasar, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Bagi umat Hindu, khususnya di Bali, Hari Raya Nyepi tidak bisa lepas dari ogoh-ogoh. Nama ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah, yang berarti mengguncang dan mewakili kejahatan yang perlu dijauhkan dari manusia. Ogoh-ogoh dibuat dalam berbagai bentuk rupa, misalnya raksasa. Setelah diarak pada malam sebelum Hari Raya Nyepi di sekitar kota dan desa, ogoh-ogoh nantinya dibakar sebagai simbol pemurnian diri. Dengan membakar ogoh-ogoh, umat Hindu artinya telah siap memperingati Nyepi dalam keadaan suci.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Beberapa teman pria baru saja menemani Anda saat ini antara kita pukul 15 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar saat ini yang baru saja bergabung bersama Pro 1, selamat mengikuti siang Pro 1. Pukul 16 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah yang menemani Anda sebelum menanti. Kami masih hadirkan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di tingkat pedagang.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat pun berharap aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
3: Nah, tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Sehingga Pak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran. Tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami, kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
4: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya kenapa kita ini di istilahnya dibeda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu, subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya minyak pemerintah juga bagus, naikkan pertama, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau sekarang kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
2: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib, sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID melakukan sidak ke sejumlah pasar untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di tingkat pedagang. Robi Fanindi melaporkan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam arahannya, sebelum melakukan pemantauan pasar bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Nabire, Rabu 17 Juni 2006, mengungkapkan bahwa pemantauan harga dan stok pangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran, seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, dan sejumlah pedagang, pemasok, maupun peternak ayam petelur lokal Kabupaten Nabire. Menurutnya, komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga perlu melindungi peternak lokal agar tidak mengalami kerugian akibat melimpahnya pasokan telur dari luar daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait selama Mei 2026, terdapat sekitar 30 ton lebih telur yang masuk ke Nabire dari luar daerah, sedangkan hingga pertengahan Juni telah mencapai sekitar 14 ton. Yasor Sawo mengingatkan agar kondisi yang terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, di mana peternak terpaksa membagikan telur secara gratis akibat kelebihan produksi dan anjloknya harga agar tidak terjadi di Kabupaten Nabire.
6: Telur ayam ini kita di Kabupaten Nabire ini masih, artinya petani, produsen ini masih untung lah. Jangan sampai kasus di Jawa itu terjadi. Artinya bahwa produksinya melimpah, pada akhirnya para pengusaha, petelur, peternak itu bawa telur itu bagi-bagi saja secara gratis kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk wujud protes kepada kita pemerintah karena ya tentunya pasti mereka tidak memperoleh keuntungan karena modal mereka yang keluar lalu kemudian dihargai dengan harga yang rendah karena apa stoknya banyak. Nah, yang terjadi di Nabire ini kelihatan banyak yang dari luar. Data kami, terima kasih untuk Bapak Sekda, hari ini kami hadirkan dari Badan Karantina ya, bergabung dengan kami. Kami terima dengan baik dan hari ini, mulai saat ini, kita akan bersama-sama untuk berkaitan dengan inflasi. Di bulan Mei itu 30 ton yang masuk dari 30.900 kg dan di bulan Juni ada 14.250 kg atau 14 ton yang masuk dari luar.
5: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yunus Pasang, SPD MPD, minta agar pemasukan telur dari luar daerah mulai dibatasi setelah dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap kemampuan produksi peternak lokal. Menurut Julianus Pasang, pemerintah daerah harus memberikan perlindungan kepada peternak lokal yang selama ini telah berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Nabire. Ia meminta Dinas Ketahanan Nabire bersama instansi terkait menyiapkan langkah-langkah administratif, termasuk menyampaikan surat kepada pihak pemasok agar volume telur yang masuk ke Nabire dapat diminimalkan. Selain menjaga keberlangsungan usaha peternak lokal, pembatasan pasokan dari luar daerah juga dinilai penting untuk mencegah penumpukan stok yang berpotensi menurunkan kualitas produk di pasaran.
7: Yang harus dibatasi itu adalah telur. Jadi ini saya minta bagi kita semua secara khusus untuk kepala badan karantina, itu mungkin telur itu dan nanti buat kita buat surat Pak. Nah, sehingga kita tunjukkan ke pemasok telur ini agar kalau bisa diminimalkan. Minta tolong kepada Bapak Kepala Dinas dan jajaran, nanti data yang untuk punya ayam petelur ini, data kalau memungkinkan tidak dimasukkan telur, ya bisa saja kita datangkan kalau memang memungkinkan.
5: Yulianus Pasang juga menjelaskan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi daerah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. BPJS Kesehatan Mimika dan Badan Gizi Nasional Papua Tengah mensosialisasikan program JKN serta mendaftarkan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memastikan relawan program makan bergizi gratis terlindungi jaminan kesehatan. Selengkapnya berikut laporan Veronica Sandra dari Mimika.
8: Sebanyak 20 SPPG yang saat ini beroperasi di Kabupaten Mimika menjadi sasaran sosialisasi program JKN yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika bersama BGN Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dihadiri Kepala SPPG, relawan, serta jajaran BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika, Mikael Tuturop, mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi antara BPJS Kesehatan dan SPPG dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada para relawan yang terlibat dalam program makan bergizi gratis.
9: Kami dari BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika tentunya sangat mengapresiasi atas feedback balik dari Pak Karek beserta jajaran di Provinsi Papua Tengah yang mana pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan ini. Harapan kami dengan selesai kegiatan ini sudah ada kesepakatan 20 SPPG yang masih beroperasional itu kita sudah melaksanakan kerjasama. Jadi tadi secara simbolis itu ada 5 Pak ya. 5 SPPG yang sudah kita PKS-kan perjanjian kerjasama untuk dilaksanakan per bulan Juni. Nanti mulai terhitung 1 Juli itu sudah aktif.
8: Mikael menjelaskan jumlah relawan pada setiap SPPG berbeda-beda. Telah dilakukan validasi, hanya relawan yang belum terdaftar sebagai peserta JKN yang akan didaftarkan melalui kerjasama tersebut. Ia juga menegaskan bahwa manfaat layanan kesehatan yang diterima relawan SPPG sama dengan peserta JKN dari segmen ASN, TNI maupun Polri. baik untuk pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit rujukan. Sementara itu Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Papua Tengah, Nalen Situmorang, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, perlindungan kesehatan bagi relawan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis.
10: Ya, sehingga pada hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, tadi sudah dijabarkan juga hak dan kewajiban masing-masing relawan. Ya, jadi pada prinsipnya relawan itu kita harus perhatikan perlindungannya, ya, dan kesejahteraannya. Ya, jadi makanya tadi kita sudah lakukan sosialisasi sudah dipaparkan juga kepada semua kepala SPPG, ya, kepada seluruh relawan. Nah, yang terkait jumlahnya itu tiap SPPG maksimal 47 orang. Ya, tapi tadi dari hasil validasi di, ya, teman-teman dari BPJS Kesehatan, itu beberapa sudah ada yang aktif. Nah, sehingga yang aktif itu tidak dibayarkan. Ya, yang dibayarkan nanti itu yang memang belum aktif untuk BPJS Kesehatannya.
8: Melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan, diharapkan langkah ini dapat memberikan rasa aman bagi para relawan dalam menjalankan tugas mendukung program pemenuhan gizi gratis di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar turnamen olahraga yang melibatkan personel kepolisian dari berbagai satuan. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
11: Dalam upaya mempererat kebersamaan dan meningkatkan soliditas antar personel, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR secara resmi membuka turnamen bola voli, tenis meja, dan gaple dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pembukaan turnamen berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire Rabu pagi dan diikuti oleh seluruh personel Polres Nabire, anggota Brimob Pasukan 3 Makobrimob Polri, serta personel Polda Papua Tengah. Dalam sambutannya, Kapolres Nabire mengatakan bahwa kegiatan olahraga ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat tali silaturahmi, membangun semangat kebersamaan, serta menjaga kebugaran fisik personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Kapolres juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, menghormati lawan, dan mematuhi aturan pertandingan selama turnamen berlangsung.
12: Kegiatan yang kita laksanakan hari ini bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tetapi lebih daripada itu sebagai sarana memperkuat tali silaturahmi, membangun semangat sportivitas, meningkatkan kesehatan jasmani, serta memperkokoh sinergitas antara personel dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Saya berharap kepada kita seluruh peserta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai fair play, menghormati lawan, mematuhi peraturan pertandingan, serta menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam berkompetisi, namun persaudaraan, kekompakan, dan kebersamaan adalah tujuan utama yang harus kita raih bersama. Momentum Hari Bayangkara ke-80 ini hendaknya menjadi sarana refleksi bagi kita semua untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
11: Lebih lanjut, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menegaskan bahwa kemenangan maupun kekalahan merupakan hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Namun yang terpenting adalah terjalinnya persaudaraan, kekompakan, dan solidaritas antara sesama anggota Polri. Menurutnya, momentum Hari Bayangkara ke-80 harus menjadi sarana refleksi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan olahraga ini diharapkan semangat persatuan dan jiwa korsa Polri semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek, para pejabat utama Polres Nabire serta seluruh peserta turnamen dari berbagai satuan kepolisian. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke perayaan keagamaan, umat Hindu di Kabupaten Nabire melaksanakan ibadah Hari Raya Galungan di Pura Puja Dewata. Selain sebagai perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, Galungan juga dimaknai sebagai momentum untuk mengendalikan berbagai sifat negatif dalam diri manusia. Nur Febriana kembali melaporkan.
2: Ibadah Hari Raya Galungan yang jatuh pada Buda Kliwon Wuku Dungulan dilaksanakan umat Hindu di Kabupaten Nabire, Popo Tengah di Pura Puja Dewata pada Rabu 17 Juni 2026 mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Melalui Dharma Wacana yang disampaikan usai persembahyangan, umat diingatkan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan dalam mengendalikan diri, serta menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan dan menjaga keharmonisan dengan sesama maupun lingkungan. Perwakilan PHDI Provinsi Papua Tengah Romo Mangku Idewarai Jagatnata mengatakan, kemenangan yang paling penting di era modern adalah kemampuan manusia mengendalikan satripu atau enam musuh dalam diri.
13: Jadi di perayaan ini merupakan momentum yang luar biasa, yaitu kita merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu kebaikan melawan kejahatan. Di era modern seperti sekarang, mari kita sama-sama agar bisa memenangkan pada diri kita, kemenangan kita melawan satripu yang ada di dalam diri kita. Mulai ada di sana kamu, itu nafsu, mengendalikan nafsu, krodo, kemarahan, lobo, serakah, rakus, kamu, kebingungan, itu juga. Moho, mabuk, tergila-gila, itu juga bagian dari musuh dalam diri kita. Serta yang terakhir ada matsari, itu iri hati, dengki.
2: Nilai ketulusan dalam beribadah juga menjadi pesan penting yang disampaikan dalam Dharma Wacana tersebut. Romo Mangku Idewarai Jagatnata juga mengajak umat Hindu mendasari setiap persembahyangan dengan ketulusan dan keikhlasan. Menurutnya, besar kecilnya persembahan bukan menjadi ukuran utama, melainkan ketulusan hati dalam berbakti kepada Ida Sayang Widiwasa.
13: Jadi mari kita kalau sembahyang dasari semua dengan ketulus ikhlasan. Bisa bawa canang sari, bisa bawa ajungan, silakan. Bisa juga maturan seperti banten, luar biasa. Makanya mari kita menjalankan sesuatu dengan tulus ikhlas, termasuk kita nanti menyongsong ini Hari Raya Kuningan sekalian dengan Piodalan ya, Nutugang Karye. Mari kita sama-sama melaksanakan dengan hati yang tulus ikhlas.
2: Melalui peringatan Hari Raya Galungan tahun ini, umat Hindu di Kabupaten Nabire diharapkan dapat terus memperkuat nilai-nilai kebaikan serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nur Febriana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajukan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini. Selengkapnya disampaikan Wivia Tiara Putri.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire

Per kilogram, Pasar Kalibowo Rp110.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibowo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibowo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibowo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibowo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibowo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam Riodium per kilogram Pasar Kalibowo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibowo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibowo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibowo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibowo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibowo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Anabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Anabire terus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tetap tepat sasaran. Dinas Ketahanan Pangan Anabire bersama tim inflasi daerah TPID Kabupaten Anabire melakukan sidak ke sejumlah pasar. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 16.28 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan untuk yang mendengar hingga nanti pukul 17 atau hingga pukul 5 sore bersama Pro 1, kami menemani Anda sambil menantikan acara yang berikut ya. Kami menantikan dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung, dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.
1: Minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin MHT Awards 2026 menyediakan total hadiah Rp255 juta bagi pemenang. Rekor hadiah tersebut diperbutkan melalui 7 kategori utama serta 2 kategori khusus berbeda. Panitia mengalokasikan Rp150 juta bagi pemenang dan nomin 7 kategori utama. Panitia juga menyediakan Rp30 juta serta Rp75 juta untuk kategori khusus. Untuk kategori utama telah menutup pendaftaran peserta pada 1 Juni 2026. Dua kategori khusus masih membuka pendaftaran peserta hingga 31 Juli 2026. Panitia akan menyerahkan penghargaan beserta hadiah kepada seluruh pemenang pada Agustus 2026. Kegiatan penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin atau MHT Tamrin ke-52 tahun 2026 mendapat dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dukungan tersebut juga melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau Diskominfotik serta Bank di Jakarta ya tentunya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kemampuan.

0: Nabire sore ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga saat ini jarum jam juga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi pendengar kami akan ajakkan untuk kita ikuti mosaik akan ikuti ya tentunya Beranda Asa Cita dengan topik pembangunan bendungan dan irigasi dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Nah, nantinya juga produksi dari RRI Ambon, Fak-Fak, Cirebon dan juga Banten. Nah, menemani pendengar sampai menanti, kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani. Iya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk petatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu mas satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya, kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke kepada dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, karena petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
2: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah akan tawain, ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari Dinas Pertanian. Setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya di PT itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan, harus balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami dari Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja, saya Dea Safsafubun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai di sini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi.

0: Dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibumbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Ibumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Ibumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mesejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibumbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibumbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir, Bu, harapan ke depan.
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Ibumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, benar, kehadiran bendungan di distrik Ibumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Ibumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfa. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
3: Pendengar, Beranda Asta Cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa?
2: Didis Nurrahman.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nemen-nentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi setiap kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu, bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air ke. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area ayo Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka menanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh tumbuh lainnya ya Pak ya,
1: iya.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Astra Cita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astra Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWSC 3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Siangheula. Dalam bendungan Siangheula ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini kan kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini, Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggunakan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo, ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan, itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih, Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini, Pak?
2: Di kami juga, di BBWS 3 saat ini, ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan, ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Kita kan ada di situ. Di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang, ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damer, nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Silawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman, ya. Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini, lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan, ya, untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya, semoga berjalan dengan lancar, ya, Pak, ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Kecepaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sacita, produksi LPPR Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sacita selanjutnya.
3: Ya, pendengar, demikian untuk Beranda Sacita Nasional hari ini, ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16, ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kali hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Nabire sore ini.
3: Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 48 lebih. Pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda pendengar yang baru saja usaha melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda, selamat beristirahat. Dan bersama Pro 1 jelang tarikh masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Nambire, di mana saja Anda berada, saat ini sudah pukul 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa nanti pukul 19 atau jam 7 malam, saat lagi kita nantikan bersama Gema Papua yang kami relay dari program 1 Jayapura. Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya dan tetap bersama-sama dengan kami.

informasi kami hadirkan laporan utama dalam warta berita gempa Papua dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah warta berita gempa Papua.

Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran.

0: Kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kabupaten Nabire terus perkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Masyarakat pun berharap aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa membedakan latar belakang pengguna. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM bersubsidi sebagai langkah memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya penyaluran BBM yang belum tepat sasaran. Selain memperkuat pengawasan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kendaraan dinas dan aparatur pemerintah.
2: Tentunya terkait dengan surat edaran Pak Bupati Kabupaten Nabire terhadap pengawasan dan penertiban terhadap distribusi BBM bersubsidi. Harapan kami bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dapat mematuhi aturan atau surat edaran tersebut. Karena apa? Disinyalir selama ini banyak BBM yang bersubsidi itu tidak tepat sasaran, sehingga Pak Bupati dengan maksimal untuk menerbitkan surat edaran terkait dengan pengawasan dan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya surat edaran tersebut BBM bersubsidi betul-betul tepat sasaran, tidak dimanfaatkan atau dipakai oleh orang-orang yang tidak diperuntukkan untuk menggunakan BBM tersebut. Contoh kami pemerintah daerah, ASN, sudah ditekankan oleh Pak Bupati untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperkuat pengawasan di tingkat penyalur. Di sisi lain, masyarakat berharap pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tegas dan adil. Mereka menilai kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran sudah baik, namun implementasinya di lapangan masih perlu diperkuat. Salah seorang supir rental di Nabire, Bapak Amin, mengungkapkan, masyarakat kecil berharap tidak ada perlakuan berbeda dalam penyaluran BBM bersubsidi.
3: Jadi kita ini kadang juga bertanya-tanya kenapa ya kita ini di istilahnya di beda-bedakan. Padahal kalau dipikir itu subsidi itu kan khusus untuk ini, bukan untuk dijual. Sebenarnya minyak pemerintah juga bagus naikkan Pertamax, cuma yang dibawa ini pelaksanaannya yang kurang tegas. Jadi kalau sekarang kita perlu diawasi lebih tegas lagi.
1: Melalui pengawasan yang diperketat dan dukungan masyarakat, distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire diharapkan dapat berjalan lebih tertib, sehingga manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: UNICEF Papua bersama
4: Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evert Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
5: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di kegiatan semacam ini, mari kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin lagi menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi, yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari Gapai, dari UNICEF, maupun kesehatan bisa membantu.
4: Terkait dan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemkab Bovendigul salurkan bantuan beras untuk warga kampung Manggelum terdampak musibah. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Thomas Jamlean.
6: Sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui program penanganan kerawanan pangan menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Kampung Menggelum, Distrik Menggelum. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Dalam arahan singkatnya, Bupati Roni mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pasca musibah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, bantuan pangan yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mengurangi beban yang mereka rasakan akibat dampak musibah.
7: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial juga ada. Ya, sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya Pak Dirjen. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti itu memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
6: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, dalam penyaluran bantuan melalui program kerawanan pangan, terdapat 72 penerima manfaat yang menerima bantuan. Total bantuan yang disalurkan mencapai 144 karung beras. Proses penyaluran bantuan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dan dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penyaluran pasca musibah, sedangkan tahap kedua direncanakan akan diantar langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Menggelum agar seluruh penerima manfaat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan.
8: Dinas Ketahanan Pangan, bantuan pangan dalam dokumen anggaran kami tahun ini itu ada di Kampung Menggelum. 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Menggelum. Dan saya untuk Bapak Distrik dan Bapak Kampung, beras ini jumlahnya 144 karung, satu kakak nanti dia akan dapat satu karung.
6: Melalui program penanganan kerawanan pangan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam memberikan perlindungan sosial dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi warga yang sedang menghadapi kondisi darurat akibat musibah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Rumsram Biak Numfor gelar kampanye pendidikan bagi orang tua siswa SD binaan. Berikut laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
9: Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran aktif orang tua dalam mendukung pendidikan anak di rumah, Yayasan Rumsram bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan UNICEF yang didukung pemerintah Jepang menggelar kampanye pendidikan bertema Orang Tua Hebat, Anak Cerdas dan Sehat. Kegiatan berlangsung di halaman SD Impresori Do Biak, Sabtu 13 Juni 2026. Kampanye ini diikuti oleh orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah dari 9 SD dampingan Yayasan Rumsram. Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat bersama, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sosialisasi pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tokoh perempuan Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menekankan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta pemenuhan gizi anak adalah fondasi utama pendidikan. Menurutnya, ketiga aspek ini masih menjadi tantangan di Biak Numfor, terutama di daerah-daerah terpencil. Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada lembaga pendampingan, tetapi harus menjadi kerjasama berkelanjutan antara sekolah dan orang tua.
10: Pendampingan dari Rumsram dan UNICEF, kita bisa berbagi ke sekolah-sekolah lain yang lebih jauh dari kita di sini. Karena kemajuan dia bukan hanya diukur dari kita saja yang di kota, tapi sampai ke yang ada di kampung-kampung. Dan sumber daya manusia adalah aset penting bagi pembangunan kita di Biak Numfor dan juga di Papua dan di Republik Indonesia. Sehingga dengan kampanye ini, diharapkan bagaimana bisa membangun pemahaman dari orang tua untuk bersama-sama dengan sekolah. Dan memang peran orang tua untuk membantu guru dalam pendidikan anak, terutama dalam literasi membaca, menghitung, dan bagaimana memenuhi gizi anak-anak, itu sangat penting. Dan saya pikir perlu dibangun kerjasama antara sekolah, orang tua, untuk keberlanjutan ke depan.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPD, menyampaikan pendidikan memiliki peran strategis yang sama pentingnya dengan kesehatan. Ia menyebut pendidikan sebagai vaksin sosial yang melindungi anak dari kebodohan, kemiskinan, dan rasa rendah diri di masa depan. Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tapi juga mencakup seni, olahraga, dan bakat lainnya. Mengenai perkembangan mutu pendidikan, Kamarudin menyampaikan bahwa berdasarkan rapor pendidikan Kabupaten Biak Numfor, indeks literasi dan numerasi mengalami kenaikan meskipun masih lambat dan belum merata.
11: Promosi pendidikan atau kampanye pendidikan itu memang penting kita lakukan. Di sekolah, guru kita itu sebenarnya sudah bekerja keras. Saya tahu teman-teman guru saya ini sudah bekerja keras di sekolah. Tetapi kerja keras guru itu, Bapak Ibu, itu harus dilengkapi lagi dengan kerja keras Bapak dan Ibu di rumah juga. Pendidikan itu memang tidak bisa kami laksanakan sendiri, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dinas pendidikan tidak bisa melaksanakan sendiri. Sekolah itu tidak bisa melakukan itu. Sekolah negeri kah, sekolah yayasan kah, tidak bisa mengerjakan sendiri. Butuh partisipasi publik, butuh partisipasi masyarakat. Partisipasi itu ya bisa dalam bentuk macam-macam. Menjaga aset sekolah itu juga partisipasi. Supaya sekolah jangan dipalang, fasilitas sekolah jangan ditutup. Itu bentuk partisipasi. Mengantar anak ke sekolah tepat waktu di pagi hari, kemudian menjemputnya di siang hari, itu juga bentuk partisipasi. Banyak bentuk partisipasi yang bisa kita berikan kepada sekolah, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya senang sekali dengan acara ini, dengan kampanye pendidikan ini, atau promosi pendidikan ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga partisipasi Bapak, Ibu ini akan memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Biak Numfor.
9: Melalui kampanye ini diharapkan terbangun pemahaman baru di kalangan orang tua bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga dan sekolah. Dukungan yang konsisten di rumah akan melengkapi pembelajaran yang didapat di sekolah sehingga tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ririn Arini melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Kita ke berita olahraga serba-serbi Piala Dunia. Penyandang disabilitas netra di Biak Numfor berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
12: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui siaran audio dari FPPRRI Biak bagi kaum difabel netra di Kabupaten Biak Numfor. Kaum difabel menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan pertandingan secara langsung. Agus, salah satu difabel netra di Biak, mengatakan tahun ini turut merasakan langsung bagaimana pertandingan tim-tim yang berasal dari 48 negara di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut dengan mendengarkan siaran radio.
13: Mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPPRRI. Saya selama ini di Piala Dunia lewat TV kurang begitu menyentuhkan, tentu karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas karena LPPRRI sendiri disiarkan untuk Piala Dunia kali ini. Sehingga di awal sampai akhir saya bisa lihat jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
12: Kaum difabel netra lainnya Fandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI digital dilakoninya. Fandi juga merasa bahagia, terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
14: kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker, speaker dipasang di HP. Kalau sekarang kayaknya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar dari digital. Bagus, karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra. Karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. RRI kan tahu lah, dia punya, dia tahu, dia, kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar itu kayak kita, orang tahu, dia nonton juga ya. Kayak begitu, yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
12: Afandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya, RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergulir.
0: Gang Piala Dunia di Merauke menjadi viral. Berikut laporan reporter RRI Merauke, Jessica Ardana.
15: Warga di sebuah gang yang berada di Jalan Sesote, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghiasi lingkungan mereka dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia. Deretan bendera yang memenuhi dinding sepanjang gang tersebut kini menarik perhatian masyarakat dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Ide kreatif tersebut dicetuskan oleh Diana bersama warga sekitar yang memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Awalnya, warga hanya memasang bendera negara yang didukung saja selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Diana mengatakan, satu rumah di lingkungan tersebut memiliki pendukung tim yang berbeda-beda, sehingga muncul ide untuk menampilkan seluruh negara peserta Piala Dunia.
16: Awalnya mulai dari gambar-gambar bendera pendukungnya. Setelah gambar pendukungnya, lihat dari potensi untuk gambar, sudah langsung semua digambarkan semua negara.
15: Proses pengerjaan lukisan dilakukan secara gotong royong oleh anggota keluarga, keponakan, anak-anak, serta teman-teman yang sering bermain di lingkungan tersebut. Seluruh pengerjaan berlangsung selama 3 hingga 4 hari dengan biaya yang ditanggung secara mandiri dan sukarela oleh warga. Menurut Diana, tembok yang sebelumnya terlihat kosong

0: melaporkan.
1: Berita olahraga lainnya dari RRI Serui. Sebanyak 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap berlaga pada kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebutkan Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura. Berikut laporan reporter RRI Serui, Salo Ayomi.
2: 38 atlet Kabupaten Kepulauan Yapen siap bertanding dalam laga kejuaraan daerah Kejurda Atletik memperebut Piala Gubernur Papua di Stadion Mandala Kota Jayapura pada Kamis 18 Juni 2026. Pelatih sprinter Putri Pasi Yapen dan juga mantan pelari 100 dan 200 meter Penska Wapai mengatakan, Pasi Yapen siap menurunkan atlet terbaik Yapen yang sudah dilatih untuk berlaga. Meskipun terkendala dengan perlengkapan seperti sepatu, dirinya optimis atlet Pasi Yapen tetap juara.
3: Kami bisa tiba dengan selamat membawa atlet 46 orang sampai tiba, walaupun yang kurang-kurang, tapi kami bersyukur karena kami bisa ada di tempat ini dan atlet siap mengikuti di kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juni 2026. Kendalanya mungkin cuma di perlengkapan kami, soalnya kalau atletik itu sepatu spai, sepatu lari ini harganya juga lumayan. Tapi dengan dana yang terbatas, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti ya, kami akan buat yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Sementara itu, Amos Arampayai, pelatih lempar lembing, mengatakan dirinya optimis atlet lempar lembing yang telah berlatih selama sebulan akan menjuarai kejurda tersebut. Meskipun atlet Pasi Yapen mengalami keterbatasan kelengkapan yang menunjang atlet dalam berlaga, dirinya tetap optimis untuk meraih juara.
4: Saya percaya bahwa kami sudah siap untuk bertanding. Maka kami akan tunjukkan yang terbaik di Provinsi Jayapura. Harapan saya, semoga atlet yang kami bawa membawa nama baik bagi kabupaten, bahkan yang terbaik lagi, sehingga mereka boleh dapat terpilih untuk mewakili Kabupaten Yapen sampai di event yang tertinggi. Kendala yang kami hadapi adalah masalah perlengkapan. Walaupun perlengkapannya selama ini kami belum dapat, tapi semoga akan diusahakan oleh para pelatih dan pengurus, semoga bisa dilengkapi sedikit demi sedikit. Yang penting adalah jiwa kami adalah untuk membawa nama baik Kabupaten Pasi Yapen.
2: Pada kejuaraan daerah Kejurda memperebut Piala Gubernur Papua, Pasi Yapen menurunkan 38 atlet dengan nomor lomba yang diikuti. Sprinter 100 hingga 200 meter putra dan putri, sprinter 400 meter putra dan putri, lari jarak jauh, lompar lembing, tolak peluru, lempar cakram putra dan putri, 4x100 meter putra dan putri, 4x400 meter putra dan putri, dan mix 4x400 meter maupun sprint kategori senior, junior, dan remaja. Salo Ayomi melaporkan.
1: Informasi olahraga dari Serui tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Gema Papua yang kemudian dari program 1 Jayapura. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Renungan Rohani Agama Islam bersama dengan rangkaian lagu-lagu religi islami. Dan Renungan Rohani Agama Islam dari atau bersama dengan Bapak Zainal Arifin. Bagi Anda umat muslimin dan muslimat, selamat mengikuti
0: Nabire malam ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara renungan agama Islam. Adapun taufik renungan pada kali ini yang akan saya sampaikan tentang bulan Muharram

Para pendengar RRI yang berbahagia, Alhamdulillahirrabbilalamin, bulan Muharram berfokus pada tiga pilar utama, muhasabah yang artinya evaluasi diri, meningkatkan kualitas ibadah dan memperbarui semangat hijrah, mengawali tahun baru hijrah menjadi momentum terbaik untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Memperbanyak amalan sunnah seperti puasa Asyura dan meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi tiga langkah memaknai bulan Muharram. Bulan Muharram bukanlah sekedar penanda pergantian kalender Islam semata. Lebih dari itu, bulan ini memiliki makna historis dan spiritual yang sangat mendalam. Agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, mari kita renungkan tiga poin berikut. Mengevaluasi diri, pergantian tahun adalah waktu yang tepat untuk bercermin. Marilah kita hitung kembali bekal ibadah dan amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan, serta dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Jadikan Muharram sebagai titik tolak untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Semangat hijrah yang hakiki, kalender hijrah mengingatkan kepada kita pada peristiwa agung hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, melainkan semangat untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berhijrah dari sifat malas menjadi rajin beribadah, dari lesan yang sering menyakiti menjadi lesan yang santun, dan dari kebiasaan buruk menuju ketaatan. Memperbanyak amalan utama, bulan Muharram termasuk salah satu dari empat bulan haram, bulan yang dimuliakan, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Saya dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram yang insya Allah dapat menjadi pengukur dosa setahun yang lalu. Selain itu, perbanyakkanlah amalan lain seperti bersedekah, menyambung silaturahim, dan zikir. Muharram merupakan bulan pertama dari 12 bulan yang ada dalam penanggalan Hijriah. Dari sejumlah bulan tersebut, Allah SWT telah memilih 4 diantaranya sebagai bulan mulia, yaitu bulan Ashurul Qurum, yaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan ini memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh 8 bulan yang lainnya. Kemuliaan Muharram masuk dalam salah satu Ashurul Qurum. Muharram adalah bulan yang istimewa yang dipilih oleh Allah SWT untuk dimuliakan sebagaimana firman dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, yaitu bulan suci, itulah ketetapan Allah, ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiayanya dari kamu dalam bulan yang empat itu. Pada bulan ini adalah momen untuk setiap hamba meningkatkan kualitas takwa, sebab orang yang melakukan maksiat pada keempat bulan tersebut, salah satunya Muharram, akan mendapat balasan dosa yang lebih besar. Selain dosa yang mengalami pelipat gandaan balasan, pahala amal ibadah juga demikian. Salah satunya adalah orang yang melakukan puasa sunnah pada bulan Muharram akan mendapat pahala 3 kali lipat. Diriwayatkan dalam satu hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram maka baginya, sebab puasa setiap hari, pahala 30 hari puasa. Hari ini gharib, namun sanadnya tidak bermasalah. Mulianya bulan Muharram yang penuh dengan makna dan keutamaan.
Pada bulan tersebut, umat Islam disunahkan untuk berpuasa pada hari 10 Muharram atau yang sering disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa atas pembebasan Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun. Puasa tersebut mulanya dikerjakan oleh orang-orang Quraisy di masa jahiliyah dengan alasan Allah SWT telah melepaskan Musa dan umatnya pada hari itu dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Musa berpuasa pada hari itu dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT. Mengerjakan puasa sunnah pada hari Asyura keutamaannya diantaranya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Saking mulianya bulan Muharram pada bulan tersebut juga menyimpan berbagai peristiwa bersejarah yang membentuk jalan panjang peradaban Islam. Setidaknya ada 20 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram sebagaimana sebagai peristiwa tersebut tersimpan rapi pada kitab klasik umat Islam. Kitab Inganatut Thalibin juz 2 Shaghibah 267. Diciptakannya Nabi Adam alaihissalam di surga, diterimanya tobat Nabi Adam alaihissalam, naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dengan bukit. Jadi setelah banjir besar serta turunnya ke muka bumi setelah banjir bandang, dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, diterimanya tobat Nabi Yunus alaihissalam, dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam, selamatnya dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud, dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari sumur setelah diceburkan saudara-saudaranya, dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya, kembali disembuhkannya penglihatan Nabi Yakub alaihissalam, dibukanya atau dihilangkan madharat yang menderita Nabi Ayub alaihissalam, diampuninya Nabi Dawud alaihissalam, terbelahnya laut merah untuk Nabi Musa setelah dikejar Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun di dasar laut merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam, dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, diangkat Nabi Isa ke langit, dibolak-balikkannya tubuh Ashabul Kahfi, para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam gua, diciptakannya roh Nabi Muhammad SAW di kandungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rahim Bunda Aminah radhiyallahu anha, wafatnya sayyid cucu Nabi Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah bulan Muharram disebut dengan Syahrullah atau bulan Allah padahal semua bulan adalah milik Allah? Beliau menjawab disebut demikian karena di bulan Muharram ini haramkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Bulan ini didasarkan pada Allah SWT sehingga disebut Syahrullah atau bulan Allah untuk menunjukkan istimewanya bulan ini. Dan Nabi SAW tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah SWT kecuali bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Keutamaan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam, Muharram memiliki banyak sekali keistimewaan. Hal ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan, diantaranya 4 bulan bulan Muharram, 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian bulan Rajab, suku Mudhar antara Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, Sya'ban. Nah, bulan Muharram tersebut termasuk salah satu bulan yang suci yang dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Selain itu, berikut ini ada 7 keutamaan bulan Muharram yang wajib diketahui. Yang pertama,
bulan yang memiliki peristiwa penting bagi para nabi. Muharram adalah bulan yang memiliki makna penting bagi para nabi. Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya Hawa. Selain itu di bulan Muharram jugalah Allah SWT memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah kulti yang dilarang oleh Allah. Nabi Idris, Allah mengangkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari bencana banjir. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang hampir merenggut Hawa beliau. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara setelah difitnah karena laporan Al-Aziz yang merupakan majikannya. Nabi Yakub di bulan Muharram, Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah terpuruk dan jatuh sakit akibat putranya. Nabi Yusuf menghilang. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 7. Nabi Ayub diberikan kesembuhan dari penyakit kulit bernanah di sekujur tubuhnya. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang terjadi pada 10 Muharram. Selain itu diturunkannya kitab Taurat dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan setelah bertahan selama 40 hari. Nabi Muhammad SAW, peristiwa hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Yang kedua termasuk bulan yang mulia. Di dalam Islam terdapat 4 bulan yang sangat mulia yang disebut sebagai bulan haram atau Ashurul Hurum. Yang salah satunya adalah Muharram. Selain Muharram, bulan lainnya yaitu Zulhijjah, Rajab, dan Dzulqa'dah. Pada bulan-bulan ini umat Islam dilarang melakukan peperangan dan diperintahkan untuk melakukan amalan baik. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi diantaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga terdapat dari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang sangat penting dalam sejarah Islam karena terdapat banyak peristiwa besar yang terjadi. Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ini menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang istimewa. Oleh karena itulah umat Islam disunahkan untuk menjalani puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Tanya itu, umat Islam juga disunahkan menjalani puasa sehari sebelumnya yang disebut puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram. Yang keempat, puasa. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Ada waktu-waktu terbaik yang dianjurkan untuk menjalani ibadah puasa, salah satunya di bulan Muharram. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, puasa di bulan Muharram adalah ibadah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Yang selanjutnya, kelima, dilipat gandakan pahala. Pahala dari ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Hal tersebut telah disampaikan di dalam sebuah hadis sebagai berikut. Sungguhnya darah, harta, dan kehormatan semua haram atas kalian seperti mulianya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Perhitungan dosa juga dilipat gandakan. Tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, dosa yang dilakukan ketika bulan Muharram juga akan berlipat ganda. Artinya dosa yang dilakukan sekecil apapun akan
memiliki timbangan yang berat. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebagai berikut. Allah SWT mengususkan 4 bulan dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa. Juga dilipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan baik. Untuk itulah sebaiknya berhati-hati dan menimbang baik dan buruknya akibat dari segala tingkah laku dan aktivitas yang kita lakukan. 7 bulan pertama dalam penanggalan hijrah, keutamaan terakhir yang menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang istimewa adalah sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijriah. Tanggal 1 Muharram merupakan tanda peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, itulah pada bulan Muharram menjadi waktu yang tepat untuk membuat solusi dan rencana yang baik untuk 1 tahun ke depan. Amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram, mengingat Muharram adalah bulan yang penuh dengan peristiwa penting dan istimewa, maka sebaiknya kita melakukan ibadah dan amal yang baik. Puasa sunnah pada bulan Muharram, terutama puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dan puasa Tasyu'a di tanggal 9 Muharram. Memperbanyak surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, menghindari perbuatan buruk, maksiat. Kita disarankan untuk memperbanyak kebaikan sekecil apapun, perbanyak sedekah dan melakukan pekerjaan fokus dan ikhlas. Demikianlah renungan agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kami cukupkan dan akhiri rangkaian lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda. Dan juga baru saja kita ikuti bersama renungan rohani agama Islam bersama Bapak Zainal Arifin. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Musik dan informasi mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 21 sebelum kita nanti akan mengikuti warta berita nasional yang kami delay dari Pro 3. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat berapa saja malam hari ini.
1: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: nanya dong.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: saya lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ya, baik, pendengar, mana saja Anda berada, kami hadirkan di ruang dengar Anda terlebih dahulu warta berita nasional yang kami delivery dari Pro 3. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja malam hari ini dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Itu cadangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
3: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
7: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
8: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market, atau ya menurunkan menjadi primary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCA ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
7: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

0: Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
1: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor satu bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
3: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
2: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
4: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
2: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavlian.
7: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
8: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
7: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
8: Gua Hero ya, pengalaman pertama.
7: Pengalaman pertama
8: di Gua Hero itu bagaimana?
6: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus berudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
9: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
10: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
11: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
12: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
11: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
13: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
11: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI.

0: Ya, baik mendengar dari Itaya Purnamasari, Ita Purnamasari yang cintaku padamu, nanti saya lanjutkan lagi ya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Sandiwara Radio atau drama radio malam hari ini. Untuk Anda dan kita semua dengarkan bersama ya, dan setelah itu kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi. Rindu memori lewat lagu. Selamat malam ya untuk Anda semua yang selamat berapa saja malam hari ini, pastinya yang sudah beristirahat selamat beristirahat. Namun bagi Anda yang masih melanglang buannya atau lagi kumpul tenaga untuk mendengarkan pertandingan ya lewat radio, pastinya saya yakin dan percaya untuk Anda pasti ada yang senantiasa mendengarkan pertandingan pesta bola dunia ya di RRI. RRI Nabire akan kami siarkan pasti untuk Anda. Oke, baik pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua, selamat berapa saja malam hari ini ya, yang masih di luar rumah kayaknya sudah harus kembali pulang karena sudah mau setengah 11 ya, jangan malam-malam kalau saya marah-marah ya. Oke deh pendengar, kali ini ada mini drama atau drama radio yang saya mau hadirkan untuk Anda hari ini tanggal 20, kok 20 sih? Cepat sekali, Dwi. Ya, untuk hari ini 18 Juni, dengar ada judulnya Kurir Tengah Malam. Dari judulnya saja agak-agak menakutkan gimana gitu ya. Oke, ada pendengar untuk Anda semua malam hari ini, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire malam ini. Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Gurih Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef.

0: Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
2: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
3: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
2: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
4: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
3: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
2: Reno, jadi selama ini kamu...
3: Maaf, Sef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
2: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
3: Bukan, Sef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Sef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Sef. Jadi, Sef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Sef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
2: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
3: Sef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Sef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
3: Jadi, Sef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Sef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
4: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Mita sebagai Maya, Tis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, editing Tis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, baik mendengar dari Krispati dengan Tapi Bukan Aku. Kalau bukan aku, siapa? Oke, berikan sebuah terhibur saja untuk Anda.

0: mendengarkan lagu ini seperti diingatkan kembali ya, mungkin ke beberapa tahun lalu mungkin ya, mengingatkan Anda tentang sesuatu, tentang seseorang mungkin ya. Jadi lagu Krispati Tapi Bukan Aku ini seperti menceritakan tentang kisah cinta yang sudah terjadi tapi kemudian sudah tidak bersama lagi, dan jangan berharap untuk kembali gitu mungkin ya. Oke deh pendengar, untuk Anda semuanya selamat malam saja, semoga terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda malam ini. Saya buka kesempatan bagi Anda yang mau ikut bergabung untuk request lagu ya, boleh-boleh saja pastinya. Setelah satu dari Krispati dengan Tapi Bukan Aku, antrian selanjutnya ada dari Keisha Lefronka dengan Hidup Tanpamu. Tapi kita buka dulu ruang rindu malam ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Senang sekali Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar ya. Pastinya untuk Anda yang tengah merindukan seseorang ya. Tapi rindu itu juga kan bukan hanya tentang seseorang saja. Mungkin rindu keadaannya, rindu situasinya ya. Yang namanya rindu ya itu banyak, kenangan pokoknya. Oke, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang punya memori-memori indah, silakan saja. Yang merequest lagu boleh ya. Tapi lagunya lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu dulu-dulu gitu ya. Tapi sekarang kalau dulu ini sudah 2026 ya, 90-an itu atau awal 2000 itu sudah termaksud dulu. Oke, jadi silakan mendengar untuk Anda mungkin yang punya lagu-lagu yang membawa Anda pada kenangan di masa lalu gitu. Boleh saja, mau lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara juga boleh saja ya. Silakan lewat TikTok @rrinabiri, jangan lupa di tap-tap layarnya, jangan lupa yang mau request lagu juga boleh, tapi di follow dulu ya. Di akun TikTok saya juga. Oke, silakan saja yang mau ikut bergabung, jangan lupa juga yang mau telepon boleh. Boleh saja, tidak saya batasi ya. Tapi jangan curhat, boleh request lagu. Kira-kira lagu itu mengingatkan Anda tentang keadaan apa atau seseorang, boleh. Di 0984220074, di 0984220074. Atau Anda juga bisa ikut bergabung di WhatsApp kami. Ya, by the way, oh ya, di WhatsApp kami di 0813-5494-419. Untuk Anda yang belum beristirahat, silakan saja ya yang mau ikut bergabung malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Oke, pendengar, kami menunggu partisipasi dari Anda malam hari ini. Yang mau request lagu boleh-boleh saja ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ditemani dengan cuaca Nabire malam ini gimana ya? Cuacanya bagus kok Nabire malam hari ini. Semoga ya membawa apa ya kebaikan semuanya di hari ini. Ini Kamis ya, masih Kamis ya, Kamis manis. Oke, silakan yang mau ikut bergabung boleh saja, boleh request lagu ya. Kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Oke, pendengar, saya sapa dulu yang sudah ikut bergabung malam ini. Halo. Halo, selamat malam. Oh, oke. Silakan yang mau ikut bergabung malam hari ini ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, mau request lagu boleh ya, lagu-lagu. Lawas, lagu-lagu yang penuh cerita boleh saja, silahkan. Jangan lupa ya, mungkin yang mau salam-salam boleh juga, silahkan saja. Oke, untuk pendengar juga, Anda yang mau ikut bergabung silahkan ya di line telepon kami 0984-22074. Lalu di WhatsApp kami di 0813-5494-419. Untuk fans, fans fans apa nih, Argentina? Bukan, maksudnya untuk fans Pro 1 RRI Nabire, silakan ya yang mau ikut bergabung. Saya tunggu partisipasi dari Anda malam ini. Waktu kita masih kurang lebih 1 jam ke depan ya, sebelum kami menutup sampai nanti saya tutup siaran ya. Oke, pendengar, silakan saja yang mau ikut bergabung malam hari ini. Saya tunggu partisipasi dari Anda. Yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh, yang mau di TikTok juga boleh. Kira-kira mau request lagu apa, yang mau di telepon studio juga boleh. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana, mau request lagu apa ya. Oke, tadi ada yang request lagu Batas Si Rasa dari Mahal Ini. Selamat malam, selamat mendengarkan ya, dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Iya, mendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Anda masih bersama kami di Persatu Era Rina Bire. Seperti biasa, program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, pendengar yang mau ikut bergabung, silakan ya, boleh telepon mendering-deringkan hati saya, bukan. Mendering-deringkan telepon kami di studio pastinya di 0984220074, atau bisa juga lewat apa namanya ini WhatsApp, nomor WhatsApp kami di 0813-5494-419 ya. Silakan saja yang mau ikut bergabung malam hari ini, dan juga pastinya di TikTok RRI Nabire, di TikTok @RRI Nabire boleh ikut bergabung malam ini. Silakan mau request lagu apa, judulnya apa, tapi ya lagu-lagu lagu-lagu lawas gitu ya, lagu-lagu dulu yang mengingatkan Anda tentang seseorang, mungkin mantan misalnya. Silakan saja. Oke, pendengar, silakan sembari Anda mungkin yang sudah siap-siap untuk tidur ya, karena sudah jam berapa nih? Sudah jam 11:23.18 waktu Indonesia Timur gitu ya. Yang lagi siap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat saja. Namun yang masih di jalan, yang masih bekerja juga tetap semangat di pos-pos penjagaan gitu ya. Semangat saja untuk semuanya. Oke lah. Pendengar yang mau ikut bergabung silakan, saya tunggu partisipasi dari Anda malam hari ini ya, di 0984220074 dan di 0813-5494419. Sembari menanti, oh iya sudah ada yang bergabung ya, saya sapa. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Iya, malam juga Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Ini Pak Manrus di Kalibumi.
0: Oh, Bapak siapa?
1: Pak siapa? Pak Manrus.
0: Oh, Pak Manrus di Kalibumi.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bapak mau request lagu apa? Mau salam-salam dulu boleh?
1: Request lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.
0: Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, benar sekali Bapak ya.
1: Yang milik Bruri dengan Mbak Jul itu Pak.
0: Oh iya, siap-siap Bruri Marantika. Oke, ini boleh cerita tidak Pak Adi, ada apa sih dengan lagu ini, Jangan Ada Dusta ini?
1: Ya, kita mengingatkan seseorang supaya jangan berdusta itu aja.
0: Oke, baik, siap. Oke, Bapak mau salam-salam untuk siapa, atau spesial lagunya untuk siapa?
1: Salam untuk Mbak Dewi kah, siapa itu yang pernah ke Kalibumi?
0: Oh.
1: Penyiar RRI itu siapa itu?
0: Yang mana Bapak?
1: Penyiar RRI yang Mbak Dewi kah, Mbak Dewi itu loh.
0: Iya, saya kebetulan Pak ya, yang sedang berbicara dengan Bapak ini.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk siapa lagi Pak?
1: Untuk semua yang apa itu, yang suka sama RRI, semoga terhibur selalu.
0: Amin.
1: Dan semua kru RRI tak terlupakan juga. Oke, terima kasih. Itu saja Mbak Dwi.
0: Oke, Bapak.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, dari Kalibumi. Waduh, ternyata kita pernah bertemu Bapak ya. Salam sehat Bapak, terima kasih lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Betul sekali Pak. Akhir-akhir ini banyak sekali yang kayak tidak ya, maksudnya memang betul ya, jangan ada dusta lah di antara kita. Oke, terima kasih Bapak sudah ikut bergabung, lagunya ditunggu saya hadirkan ya. Oke, pendengar, Anda yang lain lagi mungkin malam hari ini yang mau ikut bergabung, silakan saja, masih bersama saya Dwi yang menemani Anda di TikTok juga. Saya ucapkan selamat malam ya, selamat beristirahat, selamat bergabung di live saya juga. Oke, saya sapa lagi satu penelpon lagi, nanti saya balik lagi untuk menyapa Anda pendengar ya. Terus nanti saya putarkan dulu lagunya. Halo.
2: Aduh, selamat malam.
0: Iya, malam juga, malam-malam. Bang Luhut ya?
2: Iya, betul.
0: Betul sekali. Oke. Bang Luhut, silakan.
2: Aku mau dengerin lagunya Antara Benci dan Dusta. Antara Cinta dan Dusta.
0: Lagunya apa?
2: Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta?
2: Iya.
0: Dari siapa?
2: Indonesia.
0: Oke, baik. Oke, Bang Luhut, mau request untuk siapa ini lagunya atau mau salam-salam? Gimana di sana? Di Bang Luhut di ini ya, Sumatera Utara kan?
2: Iya. Kalau di sini cuaca bersahabat.
0: Oke, baik. Silakan Bang Luhut, salam-salamnya untuk siapa?
2: Sama buat ibu juga sampai tuntas dan semangat nanti pulangnya hati-hati. Ada juga Senja, Dadire, Mama Nope, Mama Sita, Mama Rum Rawer, Mama Sita, Pak Jumi, Bunda En, Bang Prakamur, Bang Ruka Mudi, ada juga semua-semuanya saja lah yang mendengarkan.
0: Oke.
2: Ada itu lagunya?
0: Ada.
2: Oke, lagunya ditunggu buat lagi.
0: Baik, terima kasih Bang Luhut, selamat malam. Iya, pendengar dari Bang Luhut di Sumatera Utara. Jadi pendengar kita ini di mana-mana ya. Ada yang namanya RRI Digital, ada yang namanya website kami rri.co.id. Anda hanya tinggal mengetik saja di pencarian atau di Google Anda rri.co.id, Anda sudah bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Dan pastinya kami juga tambahkan untuk Anda yang bergabung lewat TikTok RRI Nabire. Oke, mendengar silakan yang mau ikut bergabung, tapi saya putarkan dulu lagu yang sudah di request malam ini. Ada tadi ada yang sudah request lagu lewat TikTok ya. Kau pergi saat ku paling percaya. Aduh, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Iya, baik mendengar dari Judika dengan Mapala, Mama Papa Larang. Memang kalau sudah soal restu itu berat ya. Oke, mendengar semoga terhibur untuk Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu hiburan ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini. Saya terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung juga, ada Bang Luhut di Sumatera Utara, terima kasih sudah ikut bergabung. Juga yang di Kalibumi ya, Bapak Masru tadi terima kasih banyak sudah ikut bergabung juga malam ini. Dan semuanya yang di TikTok RRI Nabire malam ini ramai sekali. Terima kasih ya yang di Sama Busa, yang di Sriwini, di mana-mana saja pokoknya terima kasih banyak. Nanti saya bakal kembali lagi untuk menemani Anda pendengar, dan saya akhiri seluruh acara siar kita di hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Nabire malam ini.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula seluruh kebersamaan kita di sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar kami yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila selama kami hadir, kami ada mengucapkan salah-salah kata. Dan pada akhirnya kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Labire. Kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Jumat 19 Juli di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Labire Papua Tengah. Bersama saya Frandelwan mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung. Ada yang di Nabire pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama Bung Ferdinand dan juga Bung Timo di Pemancar Radio yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar untuk Anda? Kami harap tentunya kita semua hari ini dalam keadaan sehat, terlindung Tuhan Yang Kuasa dan tidak kekurangan apapun ya. Yang baru saja bangun, hati masih berada tempat tidur, jangan lupa untuk mengucap syukur untuk berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas tentunya. Hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Untuk Anda yang sudah melaksanakan aktivitas lebih awal atau dari pukul 4 pagi ya, hingga saat ini ya, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu. Dan juga untuk mama-mama dorang atau ibu rumah tangga yang harus bangun lebih awal, mempersiapkan segala kebutuhan atau juga keperluan untuk suami yang akan bekerja, anak-anak yang akan ke sekolah ya, tentunya semoga diberikan kelancaran, kesehatan dan juga rezeki yang melimpah ya tentunya. Nah, dan juga pendengar saat ini yang sedang dalam perjalanan, mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih awal, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Pro 1 RRI Nabire hingga pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siap untuk Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Mendengar, kita jumpkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah menemani Anda saat ini. Dan mata kita pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda mendengar untuk selanjutnya kita ikuti dan kita dengarkan bersama siraman rohani agama Islam yang akan disampaikan oleh Pak Zainal Arifin berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyucu hati kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara siraman rohani agama Islam. Adapun topik siraman rohani kita pagi hari ini, saya akan sampaikan mengenai khianat dan dusta, bukan tabiat seorang mukmin.

Dusta dan kianat merupakan dua sifat yang sangat bertentangan dengan keimanan. Seorang mukmin sejati tidak akan menjadikan kebohongan dan pengkhianatan sebagai tabiat atau kebiasaannya. Kedua sifat ini adalah ciri utama kemunafikan yang dapat merusak amal ibadah dan menghancurkan kepercayaan. Dusta pangkal keburukan. Dusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Islam melarang keras perbuatan ini karena berdusta akan menghantarkan seseorang pada berbagai bentuk kejahatan lainnya. Larangan dalam Al-Quran.

Allah SWT berfirman bahwa kebohongan murni dibuat oleh mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya. Akibat buruk, terbiasa berbohong akan membuat hati tertutup, menghilangkan kepercayaan orang lain, dan berujung pada kehinaan. Hadis Rasulullah SAW, jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Khianat adalah sikap tidak jujur, melanggar kesepakatan atau menyalahgunakan amanah yang diberikan. Seorang muslim dilarang keras berkhianat, baik dalam urusan harta, jabatan, maupun janji. Sifat keji, khianat adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam Islam, seorang pengkhianat akan menghilangkan hidayah dan rahmat darinya. Dusta dan khianat bukan tabiat mukmin. Keimanan dan sifat tercela tidak dapat bersatu di dalam hati seorang mukmin. Ciri orang munafik, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hakikat mukmin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang mukmin mungkin saja tergelincir dalam perbuatan dosa tertentu karena kelemahan manusiawi. Namun tidak ada tempat bagi sifat khianat dan dusta di dalam tabiat dasarnya. Dusta dan khianat adalah dua sifat tercela yang berkaitan dengan ketidakjujuran. Perbedaan utamanya terletak pada ranah pelanggarannya. Dusta adalah pelanggaran dalam bentuk perkataan atau informasi, sedangkan khianat adalah pelanggaran dalam bentuk perbuatan, janji atau amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut mukmin sejati adalah orang yang perilakunya membawa rasa aman bagi orang lain, memiliki hati yang teguh dan takut kepada Allah, serta konsisten menjaga kebaikan. Hadirin, sifat utama yang mendefinisikan seorang mukmin sejati meliputi memberikan rasa aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin adalah orang yang manusia merasa aman, yaitu menjaga darah dan harta mereka dari gangguannya, bermanfaat bagi sesama. Dalam sabda beliau, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Bermental kuat, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Karakter hati yang takwa merujuk pada Al-Quran yang sering dijelaskan dalam hadis. Mukmin sejati adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya, bertawakal, dan mendirikan sholat. Cerdas mempersiapkan akhirat. Mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya. Ketika kecintaannya kepada Allah terwujud dalam pikiran dan jiwa seorang mukmin, menghormati perintah Allah dan mencari keridhaannya menjadi suatu kehormatan dan sumber kebahagiaan tersendiri. Dan para pencipta Allah tersebut menjadi sangat taat kepada perintah-perintahnya. 7 sifat yang dicintai Allah: tobat, kesucian, kesadaran akan Tuhan, kebaikan, kepercayaan, keadilan, dan kesabaran adalah jalan menuju cintanya. Dan siapapun yang dicintai Allah akan dimuliakan di dunia ini dengan penerimaan dan di akhirat dengan kesuksesan abadi. Adalah orang yang perilakunya membawa rasa aman bagi orang lain, memiliki hati yang teguh dan takut kepada Allah, serta konsisten menjaga kebaikan. Hadis dan sifat utama yang mendefinisikan seorang mukmin sejati meliputi memberikan rasa aman, bermanfaat bagi sesama, bermental kuat, karakter hati yang takwa, cerdas mempersiapkan akhirat,
Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya tetap terdapat kebaikan. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun masing-masing dari keduanya memiliki kebaikan. Mana kekuatan dalam Islam? Ulama seperti Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud mencakup beberapa hal. Kekuatan iman, keyakinan yang kokoh tanpa keraguan yang mendorong seseorang untuk selalu taat dan menjauhi maksiat. Kekuatan fisik, memiliki tubuh yang sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan ibadah serta tugas-tugas agama dengan optimal. Kekuatan amal, semangat yang tinggi dan konsisten dalam berbuat kebaikan, berjuang di jalannya serta memberi manfaat kepada sesama manusia. Hikmah dan pisan hadis, meskipun mukmin yang kuat lebih dicintai, Islam tetap menghargai dan menyayangi mukmin yang lemah. Hal penting yang ditekankan dalam hadis tersebut adalah agar setiap muslim, yang pertama, bersemangat, optimis, selalu berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Yang kedua, memohon pertolongan Allah, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dan selalu berserah diri. Yang ketiga, menerima takdir, tidak mudah putus asa atau menyesali keadaan yang sudah terjadi dengan kata seandainya. Sahabatku sekalian, dalam hidup kita harus terus bersemangat dan jangan lemah, karena lemah dilarang dalam Islam. Siapakah orang mukmin yang paling sempurna keimanannya? Mengapa seorang mukmin harus mencintai Allah di atas segalanya? Ketika kecintaan kepada Allah terwujud dalam pikiran dan jiwa seorang mukmin, menghormati perintah Allah dan mencari keridhaannya menjadi suatu kehormatan dan sumber kebahagiaan tersendiri. Dan para pencipta Allah tersebut menjadi sangat taat kepada perintah-perintahnya. Empat langkah mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selalu bersabar dalam segala ikhtiar. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, selalu bertawakal kepada Allah. Demikianlah siraman rohani agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim, akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Menyambut HUT ke-80 Bayangkara, Polres Nabire merehabilitasi asrama polisi dan bedah rumah warga.
3: Hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah.
2: Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika memperkuat kolaborasi penerbitan akta kematian.
4: Sudah sangat mudah mengurus misalnya ada suaminya atau istrinya atau keluarganya meninggal, bisa mengasih layanan itu ke Dukcapil.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan bedah rumah bagi masyarakat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu meninjau langsung kondisi asrama polisi yang akan direhabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan personel. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu memimpin langsung peninjauan hunian anggota Polri atau asrama polisi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Nabire sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang akan direhabilitasi. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 27 petak rumah dinas di kawasan asrama tersebut mengalami penurunan kualitas bangunan atau rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 7 unit diantaranya bahkan masuk kategori rusak berat dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Selain rehabilitasi asrama polisi, Polres Nabire juga melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat di Jalan Jakarta, Distrik Nabire. Saat ini progres pengerjaan rumah warga tersebut telah mencapai lebih dari 90%. Kapolres Nabire mengatakan kondisi asrama polisi yang berada di samping Mapolres Nabire sudah tidak layak huni dan membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, rehabilitasi akan segera dilakukan mulai dari penggantian atap seng hingga pembongkaran total terhadap 7 unit rumah yang mengalami kerusakan berat. Kapolres menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi asrama polisi dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu sehingga kembali layak ditempati oleh anggota Polri beserta keluarganya. Menurut Kapolres, program tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polres Nabire dalam meningkatkan kesejahteraan personil mengingat masih terdapat anggota yang terpaksa menyewa rumah atau kos karena keterbatasan fasilitas hunian dinas.
3: Dalam rangka menyemarakan HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, hari ini saya bersama rekan-rekan dari Polres meninjau beberapa titik yang menjadi program bedah rumah. Kita sudah melaksanakan pembedahan rumah satu unit milik masyarakat di Jalan Jakarta. Ini progresnya sudah 90%. Dan hari ini saya putuskan melihat langsung, meninjau langsung kondisi asrama anggota kami Polres Nabire. Memang sudah banyak yang tidak layak, sehingga 27 petak rumah ini saya mengambil keputusan untuk kebersamaan anggota kita supaya mereka juga layak untuk tinggal di tempat ini, segera kami melakukan pembenahan. Kami awali dengan penggantian seng dahulu atap rumah, dan selanjutnya adalah 7 rumah. Dari 27 petak ini ada 7 rumah yang rekan-rekan bisa saksikan sudah sangat-sangat tidak layak. Kami akan rehab. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu ke depan ini bisa sesegera mungkin terselesaikan. Intinya dalam hal kemanusiaan, kami selaku pemimpin bertanggung jawab terhadap keberadaan personil kami, apalagi terkait dengan tempat tinggal mereka. Banyak dari rekan-rekan anggota atau personil kami Polres Nabire, khususnya yang berkeluarga, masih banyak yang ngekos di luar dengan segala keterbatasan mereka. Harapan kami nanti kalau sudah dibenahi, ada kira-kira 7 rumah yang kosong ini bisa diakomodir untuk rekan-rekan anggota kami yang memang sangat-sangat membutuhkan kediaman tempat tinggal. Kami izinkan untuk bisa tinggal di tempat yang sudah nanti direhab.
2: Melalui program rehabilitasi asrama dan bedah rumah masyarakat ini, Polres Nabire berharap semangat Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi anggota Polri maupun masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, kelurahan, kampung, dan petugas pemakaman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap peristiwa kematian tercatat dengan cepat sehingga data kependudukan tetap akurat dan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan 19 kelurahan. Sejumlah kepala kampung serta petugas pemakaman di wilayah perkotaan Mimika, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika Slamet Sutejo, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembangunan ekosistem pelayanan publik yang kolaboratif. Menurutnya, petugas pemakaman memiliki peran penting dalam membantu memastikan setiap peristiwa kematian tercatat dan segera ditindaklanjuti dengan penertiban akta kematian.
5: Sekarang kita saatnya adalah membangun ekosistem layanan publik yang kolaboratif. Tinggalkan lagi namanya ekosistem, ego sektoral, sudah ada lagi model-model kerja seperti itu. Sehingga begitu masyarakat sudah sangat mudah mengurus, misalnya ada suaminya atau istrinya atau keluarganya meninggal, bisa mengasah layanan itu ke Dukcapil, di dinas, kantor distrik, kantor kelurahan, ya, yang adalah yang Dukcapilnya atau online. Tapi kita juga ingin memastikan bahwasanya betul-betul datanya itu meninggal. Makanya kita membangun kerjasama dengan teman-teman petugas makam. Mereka rutin loh keliling makam-makam di masing-masing lokasi masing-masing, mengecek betul-betul, mengupdate ini Pak meninggal baru, dan kita proses akta kematiannya. Sehingga dokumennya kita terbitkan online, nanti kita anterin kepada teman-teman petugas makam, petugas makam menyerahkan lagi ke warga ahli warisnya secara gratis.
4: Slamet menjelaskan kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk membantu keluarga yang sedang berduka agar tidak terbebani dengan proses administrasi. Dukcapil bahkan menargetkan dokumen yang telah diselesai diproses dapat diserahkan kembali kepada keluarga melalui petugas pemakaman secara gratis.
5: Kita evaluasi layanan kita Dukcapil, dan kita membangun kolaborasi membentuk ekosistem seperti ini. Layanan terpadu dengan kelurahan, kampung, dan juga petugas makam. Sehingga bisa first time, kita bisa mengupdate. Kedepan kita yakin tidak ada lagi selainnya orang yang meninggal tiba-tiba namanya muncul di bansos. Karena memang belum terbentuk kemampuannya. Tapi begitu seperti ini kolaborasinya, pasti ruang-ruang itu jadi semakin sempit dan nyaris tidak ada. Sehingga data itu betul-betul valid dan akurat.
4: Dukcapil Kabupaten Mimika menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan akta kematian, diberikan secara gratis. Masyarakat yang menemukan adanya pungutan dalam pengurusan dokumen diminta segera melaporkan kepada pihak Dukcapil agar dapat ditindaklanjuti. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Nabire memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan apresiasi kepada sejumlah satuan kerja dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan stakeholders di tahun 2026. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
6: KPPN Nabire menggelar forum konsultasi publik dan stakeholders day tahun 2026 di aula KPPN Nabire Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, satuan kerja kementerian dan lembaga, hingga lembaga pendidikan sebagai pengguna layanan KPPN Nabire. Melalui forum tersebut, KPPN Nabire mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh mitra kerja. Selain menjadi wadah diskusi dan evaluasi pelayanan, kegiatan ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah satuan kerja berprestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Kepala KPPN Nabire Slamet Rianto menekankan 5 prioritas menuju akhir tahun 2026. Prioritas tersebut antara lain meliputi percepatan penyerapan anggaran dengan target realisasi APBN minimal 95%.
7: Harapan kami selain terus continuous improvement, jadi perbaikan secara terus-menerus, kami juga meminta, memohon kepada satuan kerja yang ada di wilayah KPPN ini untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Yang bisa kami harapkan adalah ketika duit itu secara cepat untuk disalurkan ke masyarakat, digelontorkan untuk kegiatan di masyarakat, saya pikir

0: akselerasi program prioritas nasional, terus ini yang paling utama, percepatan penyaluran transfer khusus.
1: Selain forum konsultasi publik, stakeholders DKPP Nabire juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada sejumlah satuan kerja yang dinilai berhasil menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu instansi yang memperoleh sejumlah penghargaan adalah LPP RRI Nabire. LPP RRI Nabire meraih penghargaan atas capaian implementasi Cash Management System atau CMS, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, pengelolaan rekening, serta penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA periode semester 2 tahun 2025. Kepala Tata Usaha LPP RRI Nabire yang mewakili Kepala Stasiun LPP RRI Nabire, Charlton John Virce Basing menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pengelola keuangan atas dedikasi dan profesionalisme yang telah mengantarkan LPP RRI Nabire meraih berbagai penghargaan tersebut.
2: Yang saya hormati seluruh tim pengelola keuangan LPP RRI Nabire. Saya menyampaikan apresiasi tertinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili Kepala LPP RRI Nabire atas dedikasi, profesionalisme, dan komitmen luar biasa yang telah ditunjukkan dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara di instansi kami. Harapan kami, saya yakin bahwa dengan semangat yang sama, kita akan terus mempertahankan serta meningkatkan standar pengelolaan kekayaan negara di masa-masa yang akan datang.
1: Melalui Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day tahun 2026, KPP Nabire berharap kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik terus meningkat melalui sinergi bersama seluruh pengguna layanan. Nur Febriana melaporkan.
3: Menjelang perayaan HUT GKI ke-70, panitia HUT khusus di wilayah 4 Kasis Nabire Timur melakukan berbagai persiapan. Robi Fanini melaporkan selengkapnya.
4: Guna mempersiapkan dan menyukseskan perayaan HUT ke-70 Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua pada 26 Oktober 2026 mendatang, panitia HUT khusus wilayah 4 Kasis Nabire Timur, Jemaat GKI Patros Wireri Samanui, Distrik Wapoga, melakukan berbagai persiapan. Ketua Panitia HUT ke-70 GKI di Tanah Papua, Wilayah 4 Kasis Nabire Timur, John Wayar SIP, yang juga selaku Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, kepada RRI Kamis 18 Juni 2026 menjelaskan bahwa usai pihaknya dilantik dan dikukuhkan pada 14 Juni lalu, panitia melakukan rapat koordinasi guna menyiapkan program kerja ke depan. Menurut John Wayar, dalam melaksanakan program kerja, panitia fokus pada pencarian dana dengan melibatkan jemaat GKI Patros Wireri Samanui maupun jemaat lainnya di wilayah 4 Kasis Nabire Timur. Selain fokus pada persiapan menyambut HUT GKI di Tanah Papua, lanjut kata John Wayar, panitia bersama jemaat GKI Patros Wireri juga akan melakukan panen raya tanaman pangan lokal milik masyarakat berupa sayur mayur dan sejumlah bahan pangan lainnya.
5: Setelah pelantikan dan pengukuhan, langsung kita rapat koordinasi dengan beberapa seksi terkait dengan program kerja dalam rangka 26 Oktober itu. Saya selaku ketua panitia melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, terutama kita fokus pada pencarian dana untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan ini, baik dari jemaat sendiri dan beberapa jemaat-jemaat yang ada di wilayah 4 Nabire Timur, antara lain jemaat dari Mambor, Kampung Haribi, jemaat dari Kampung Arui, dan jemaat dari Kampung Kama dan Ayom Bayi, serta satu jemaat binaan kami adalah jemaat di Totoberi. Kami akan lakukan kegiatan lain, yaitu jemaat Wireri melakukan panen raya. Kita lakukan panen raya, kami akan mengundang Pak Bupati untuk ikut dalam selain ibadah yang jadi rutinitas. Rutinitas, tapi di celah-celah ibadah itu, masyarakat, petani, dan nelayan yang ada di situ, mereka mempunyai lahan sekitar 1 hektar, tanaman terong, kacang panjang, sayur mayur, bumbu-bumbu. Mereka minta untuk Pak Ketua Panitia hubungi Pak Bupati untuk menghadiri ibadah tersebut dan sekaligus panen raya tanaman-tanaman yang mereka, tanaman tradisional yang mereka siapkan untuk Pak Bupati bisa panen di kebun percontohan mereka.
4: Dijelaskan bahwa tujuan dari panen raya tersebut untuk mengisi kas jemaat dan pembangunan rumah pastori jemaat GKI Patros Wireri Samanui.
5: Kita di dalam panen raya itu untuk mengisi kas jemaat, kemudian kami ada punya program pembangunan rumah pastori. Kita di GKI Patros Samanui atau Wireri ini belum punya rumah pastori, dan pendeta ini sementara numpang di rumah bantuan pemerintah, jadi kita siapkan pastori. Mulai dari sampai awal kegiatan ini kami kumpulkan dana untuk pencarian dana lewat momentum seperti yang akan kami laksanakan di 26 nanti.
4: Selaku Ketua Panitia John Wire juga mengajak seluruh warga jemaat di Klasis Nabire Timur untuk ikut berpartisipasi aktif bersama panitia dalam mempersiapkan segala sesuatunya guna menyukseskan HUT GKI ke-70 di Jemaat Patros Wireri Samanui. Kebersamaan tersebut sebagai wujud membangun iman kepada Tuhan. Dan khusus kepada pihak panitia diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dengan sebaik-baiknya, saling berkoordinasi, komunikasi, dan bahu-membahu sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Robby Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 18 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp65.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp80.000, cabai merah keriting per kilogram, Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp90.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp90.000, cabai rawit lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp110.000 hingga Rp120.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram, Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor, Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak, Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam briodium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung bertumpuk, Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol bertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng bertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram, Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Sambut HUT ke-80 Bayangkara, Polres Nabire rehabilitasi asrama polisi dan bedah rumah warga. Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika perkuat kolaborasi penerbitan akta kematian. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo generasi muda Papua dan masyarakat Kabupaten Nabire serta sekitarnya. Stikes Persada Nabire membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk 3 program studi unggulan yaitu S1 Gizi, S1 Administrasi Kesehatan, dan S1 Kesehatan Lingkungan. Saat ini pendaftaran masih dibuka melalui Gelombang 2 21 April sampai dengan 19 Juni 2026, Gelombang 3 23 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah baik secara online maupun offline langsung di kampus Stikes Persada Nabire, Jalan Poro Suharia, Kabupaten Nabire. Mengapa harus memilih Stikes Persada Nabire? Karena kampus kesehatan yang terpercaya dan terus berkembang di Kabupaten Nabire, program studi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan masa kini dan masa depan, dosen yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, didukung pembelajaran teori dan praktik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan juga peluang karir yang luas di sektor kesehatan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan tunda masa depan Anda. Bergabunglah bersama Stikes Persada Nabire dan jadilah bagian dari generasi tenaga kesehatan yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk masyarakat. Segera daftarkan diri Anda sebelum kuota terpenuhi. Stikes Persada Nabire, pilihan tepat untuk meraih masa depan di bidang kesehatan.

bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang baru saja bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz serta mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya untuk Anda. Di hari Jumat 19 Juni tahun 2026, untuk Anda saat ini yang tengah melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda atau mungkin yang sedang bersiap-siap di hari Jumat berlian, ya, Jumat berlian atau berselingkungan, tentunya yang sudah mulai menyapu ya di dari halaman rumah atau mungkin juga sudah membereskan dalam rumah, pokoknya aktivitas Anda saat ini semoga sukses selalu. Dan juga pengen jangan lupa sebelum beraktivitas untuk sarapan terlebih dahulu, karena sarapan sangat penting ya tentunya untuk menunjang berbagai kesibukan Anda hingga siang nanti atau hingga jam istirahat. Nah, cuaca pagi hari ini perlahan sangat cerah ya, mendukung berbagai aktivitas terutama untuk Anda yang nantinya menghabiskan waktu di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan. Opini publik pendengar pagi hari ini kami mengangkat dua topik yang terkait dengan menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang diperingati pada 1 Juli. Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan juga bedah rumah bagi masyarakat. Kemudian Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan, kampung dan juga petugas pemakaman. Nah, juga langkah ini memastikan untuk setiap peristiwa kematian tercatat dengan cepat sehingga data kependudukan tetap akurat dan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah. Nah, kami meminta pendapat atau komentar Anda melalui telepon 0984-22074 atau juga bisa menyampaikan melalui pesan biasa atau mungkin pesan WhatsApp dan atau mungkin voice note ya, atau juga bisa berpartisipasi melalui telepon di WhatsApp 0813-5494-419.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan juga saat ini untuk pendengar yang tengah bersiap-siap ya, mungkin yang masih berada di rumah, jangan lupa untuk membaca kembali persiapan atau mungkin juga tugas atau mungkin laporan yang harus Anda serahkan atau mungkin juga surat-surat penting, jangan sampai terlupa atau mungkin tercecer ya. Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan, dan jangan lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan Anda ya, dan juga pengendara yang lain dengan tertib berlalu lintas. Juga pendengar, tentunya pagi hari ini masih saya nantikan untuk Anda yang berpartisipasi dalam opini publik terkait dengan hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara ya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2026, Polres Nabire melaksanakan program rehabilitasi asrama polisi dan juga bedah rumah bagi masyarakat. Nah, kemudian Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika yang memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, kelurahan, kampung, dan petugas pemakaman. Menyapa untuk Anda saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 1, untuk Anda berada di daerah pegunungan, ya, bukit, lembah, daerah pesisir, atau juga daerah kepulauan, serta dimanapun Pro 1 RRI Nabire dapat didengarkan yang ada di 8 kabupaten ya, terutama kami yang bertugas dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda, dan semoga segala aktivitas di sepanjang hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin untuk Mama Madora yang saat ini sedang mungkin masak ya, mungkin memasak atau mungkin juga membuat sarapan untuk Bapak Dora yang akan bekerja, atau mungkin juga untuk anak-anak yang akan ke sekolah ya, atau mungkin juga untuk Bapak Mama Dora yang sudah ke pasar ya, terutama untuk Mama Madora yang sudah membawa dagangannya ya untuk berjualan, atau mungkin juga untuk Bapak Dora yang sudah mulai bekerja yang berkebun ya, atau mungkin juga yang sebagai peternak atau mungkin nelayan. Dan terlebih khusus untuk Anda sebagai nelayan pendengar, jangan lupa untuk selalu mengecek informasi perkiraan cuaca ya, untuk tinggi gelombang dan juga kecepatan angin sebelum melaut.

0: Pendengar kami ajakkan untuk kita ikuti pertandingan Kanada versus Qatar dari Pro 3 Jakarta.
1: Ya, silakan Bung Rosian dan juga Bung Joko Saputra.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini kita akan melakukan reportase langsung terkait dengan pertandingan grup A, yaitu antara